0: kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Ada satu lagu dari Shawn Mendes Lombrodo dengan Treat You Better. Dan kau masih di sini di 101,8 pada FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah jam 7 lewat 6 menit. Kalau kita ngomongin soal tips gimana supaya kita nggak buru-buru di pagi hari ini, sebenarnya tuh kita bisa langsung bisa dengan tips tidak langsung memegang HP ataupun langsung nyari ponsel saat bangun tidur. Sebenarnya kan niatnya sih ya kayaknya ngecek pesan bentar deh, ngecek notif bentar deh, tapi ujung-ujungnya malah baca sosial media, nonton video dulu, bahkan buka komentar sampai scrolling gak ada habisnya. Jadi gak kerasa waktu tuh udah 15 menit hilang begitu aja. Padahal selama itu kita belum mandi, belum berpakaian, dan juga belum menyiapkan apa-apa, itu tuh bisa bikin pagi kamu jadi buru-buru. Jadi coba kita ubah kebiasaan tersebut setelah bangun tidur tuh ya, rapikan tempat tidur, minum air putih, lalu bersiap-siap. Kamu tetap bisa ngecek pesan ataupun media sosial di handphone kamu setelah kebutuhan utama kamu selesai, biar waktu pagi yang digunakan buat mempersiapkan diri ini bukan hilang begitu aja gitu ya, tapi bisa kamu persiapkan dengan sebaik mungkin. Anyway, karena udah jam 7 lewat 7 menit, aku udah beralih ke pilih lagu kamu. Aku memberikan kesempatan untuk teman Pro 2 yang pengen mendengarkan lagu di perjalanan, pengen sing along mungkin di jalan ya, sambil macet-macetan ataupun sambil menikmati perjalanan di pagi hari ini. Meskipun sepertinya kota Pontianak ini masih diselimuti kabut asap, dan juga kabut asapnya masih terlihat samar-samar ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, jangan lupa untuk selalu gunakan masker ya. Terus jaga kesehatan kamu, perbanyak minum air putih. Kalau misalnya pengen request lagu gimana? Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen sing along, biasanya tuh di hari Selasa di perjalanan tuh kamu pengen dengerin lagu apa sih? Di lagu-lagu lawas kah? Lagu-lagu baru kah? Boleh dong tulis respon kamu melalui WhatsApp kita. Jadi jangan kemana-mana, aku buat kamu sing along bareng keluarga kamu yang lagi di jalan ataupun lagi sendirian pun, aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang bisa bikin kamu nyanyi selama perjalanan. Ini dia, kita mulai dari Taylor Swift.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih dipilih lagi kamu teman Pro 2. Langsung saja kamu memilih lagu untuk diputarin di pagi hari ini. Bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Sudah ada yang bergabung, ini nomor belakangnya 5067. Katanya selamat pagi Kak Salma, mau minta diputarin lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Aku akan putarkan juga lagu 2001 kali teman Pro 2 spesial untuk kamu. Dan nextnya ada Mas Teo juga yang bergabung. Katanya selamat pagi buat penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Katanya hari ini cuaca di Magelang hari ini cerah dan arus lalu lintasnya juga lancar. Terima kasih. Oke, sehat selalu dan juga bahagia selalu teman Pro 2. Ini dia lagu pilihan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: whatever.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Oke, baik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aku udah muterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu sing along selama perjalanan, teman Prodoa, dan juga lagu requestan kamu dipilih lagu kamu sampai tadi jam 7.30. Masih ada beberapa yang belum sempat Salma bacakan, tapi it's okay, sambil jalan kita akan putarkan juga deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Anyway, gimana nih teman Prodoa, udah jam 7.39. Bagaimana kabarmu? Apakah sudah di jalan menuju tempat kerja? Semoga hari ini aktivitasnya lancar selalu. Anyway, kita juga masih ngobrolin seputar tips biar kita tidak buru-buru di pagi hari ini. Kalau kamu ada tips lainnya nggak selain tadi yang udah aku sebutin, kita nggak boleh begadang, nggak boleh main handphone dulu, siapin barang-barang, dan masih banyak lagi lainnya. Ada beberapa tips yang belum sama bacain, tapi kita puterin dulu kali ya. Ini ada requestan dari Inta di Serdam, katanya minta diputerin lagunya Bianca Dimas, Sejauhku Memandang. Boleh, nanti aku puterin ya lagunya Bianca Dimas. Terus ada Karsia di Imbon minta diputerin lagunya Slang, Lo Harus Gerak. Tapi gak ada nih, jadi aku puterin lagu Slang yang lain ya Karsia ya, abon aja ya. Oke, ada lagi? Oke, nanti masih mengetik ya, kita tunggu aja di segmen selanjutnya. Aku akan putarkan lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Jadi, jangan kemana-mana karena Sejauhku Memandang, langit Pontianak masih kabut dan juga mendung. Sejauhku Memandang dari Bianca Dimas.

0: sama Padua.
1: Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
0: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
1: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: Nggak jelas.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma

Year 6 tahun ja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bangkalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Welcome back di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ngebahas tips biar gak buru-buru di pagi hari, kita cek-cek dulu pantauan perakiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya sebelum kita lanjut beraktivitas. Melansir langsung dari laman bmkg.go.id, untuk hari ini di wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, hingga Pontianak Tenggara, semuanya diperkirakan udara kabur dengan intensitas suhu di 25 hingga 32 derajat Celcius dan juga kelembapan 67 hingga 99%. So far tidak ada pertanda adanya hujan ringan ya di pagi menjelang siang nanti. Tapi kita nggak tahu nih update. Kadang kan cuaca kota Pontianak kan suka berubah dan gampang berubah lah pokoknya. Jadi kita cek juga di BMKG_Kalbar melalui Instagramnya nih, teman Pro 2. Tidak ada update terkini untuk cuaca di kota di Kalimantan Barat terutama. Dan so far memang tidak ada pertanda cuaca dengan hujan, teman Pro 2. Jadi ya sudahlah, kalau gitu kita doakan saja semoga hujannya bisa segera datang meskipun tidak ada di perakiraan. Supaya kabut asap di kota Pontianak ini segera hilang dan juga memudar. Nanti aku akan kembali lagi dengan tips selanjutnya soal gimana biar kita tidak buru-buru di pagi hari ini. Kalau misalnya kamu pengen kasih update gimana cuaca di daerah kamu, seperti tadi ada Mas Teo ya yang bergabung untuk memberitahu cuaca di Magelang seperti apa, yang katanya hari ini lagi cerah. Kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811570018. Kalau sejauh penglihatan aku dari dalam studio Pro 2 Pontianak, ini nih cuacanya masih tertutup kabut asap, tapi cukup berawan juga. Jadi nanti kamu bisa update-update juga untuk cuaca di daerah kamu seperti apa, sambil menunggu kamu yang lagi bersiap-siap ataupun sudah ada di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita puterin dulu lagu dari Vory Vance yang cukup viral akhir-akhir ini karena jadi salah satu soundtrack di film Spider-Man Brand New Day. And ini dia, Vory Vance dengan I Miss You Every Brand New Day.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Supaya kamu gak bingung harus ngelakuin apa dulu di pagi hari, coba kamu bisa bikin urutan kegiatan pagi nih. Misalnya dari bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, berpakaian, sarapan, sampai ngecek barang bawaan, lalu berangkat. Urutannya bisa disesuaikan sama kebiasaan kamu tepat berdua. Yang penting kita tuh punya gambaran jelas tentang apa yang mau kita kerjain di pagi hari. Dengan begitu, kita gak perlu bolak-balik nih melakukan sesuatu yang sebenarnya udah selesai. Jadi tepat berdua, kamu bisa tuh sebelum kamu berangkat, kamu udah bisa nge-plot kamu akan ngapain aja sebelum akhirnya kamu berangkat. Next, setelah itu buat sebagian orang tuh sarapan tuh emang jadi kegiatan pertama yang sering sekali dikorbanin saat waktu tuh udah mepet. Alasannya apa? Aduh gak sempet gitu. Padahal sarapannya bisa membantu kebutuhan energi kamu sebelum memulai aktivitas. Kalau misalnya emang gak punya banyak waktu buat masak, kamu coba bisa siapin menu sederhana yang praktis, kayak misalnya sandwich, roti lapis ya, roti, telur, buah, ataupun makanan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kuncinya adalah perencanaan. Kalau menu udah diperkirakan sejak tadi malam, kita gak perlu kebingungan nih mau menentukan sarapan. Aduh, besok sarapan apa ya? Jadi bangun tuh udah langsung ready gitu. Dan teman pro 2, pernah gak kamu kalau ngerasa lagi mau berangkat tepat waktu tapi ternyata ada barang yang ketinggalan? Nah, nanti kita bahas ya kenapa bisa ada barang-barang yang sering banget ketinggalan kalau misalnya kita lagi buru-buru. Jadi kamu jangan kemana-mana, bebas aja teman-teman. Kalau misalnya mau request lagu, tinggal WhatsApp di 0811-570-1018, atau kamu bisa juga DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan juga semoga bahagia selalu. Aku akan menemani kamu sampai nanti jam 10.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

ada satu lagu dari The Weeknd dengan Starboy, dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa berangkat udah tepat waktu tapi ternyata ada barang yang tertinggal atau jalanan jadi lebih rame dari biasanya, terutama di kota Pontianak ya. Kadang ada jalanan-jalanan yang kalau lagi jam-jam sibuk itu malah justru rame dan juga padat. Nah, itulah pentingnya kita menyediakan waktu cadangan. Jangan menyusun jadwal seolah-olah semua hal tuh pasti berjalan sempurna, karena terkadang kita perlu ngisi bensin, cari tempat parkir, atau justru balik ke rumah karena ada barang yang ketinggalan. Jadi kalau misalnya perjalanan kamu butuh waktu 30 menit, ya pertimbangan juga buat berangkat lebih awal sesuai kondisi perjalanan kamu. Dengan adanya jeda waktu, kamu bisa menghadapi hal-hal tak terduga tanpa langsung panik. Misalnya tiba-tiba ban motornya bocor, atau tiba-tiba bensinnya habis, atau tiba-tiba motornya macet. Nah, kamu tuh masih ada motor macet tuh gimana ya? Motornya nggak bisa nyala gitu. Kamu punya span waktu untuk memperbaiki dan juga tetap bisa berangkat dan sampai di tempat kerja tepat waktu. Terus kalau misalnya kamu biasa buru-buru di pagi hari, ada nih, kalau misalnya lagi bangun tidur langsung gerak, tapi ada juga yang kalau misalnya bangun tidur tuh masih baring-baring bentar sambil ngomong, aduh bentar deh 5 menit lagi. Masalahnya 5 menit bisa berubah jadi 10 menit, 15 menit, dan akhirnya semua aktivitas tuh harus dilakukan dengan terburu-buru. Coba kita latih diri sendiri untuk segera memulai kegiatan setelah alarm berbunyi. Gak harus lakuin semuanya sekaligus, teman Pro 2. Duduk dulu, bangun dari tempat tidur, lalu masuk ke rutinitas pagi. Pokoknya semakin cepat kita memulai, semakin banyak juga waktu yang tersedia buat menyelesaikan aktivitas tanpa harus ngerasa dikejar-kejar. Emangnya teman Pro 2 mau kalau misalnya pagi-pagi pengennya nyantai malah kayak berasa diburu-buruin orang? Pasti gak mau kan? Jadi kita sebaiknya mengurangi kebiasaan menunda-nunda hal-hal yang seharusnya bisa kita kerjakan dengan cepat, teman Pro 2. Nextnya, tipsnya adalah jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal kecil, teman Pro 2. Pagi hari tuh kadang kita kerasa melelahkan bukan karena banyaknya kegiatan, tapi karena terlalu banyak, terlalu lama untuk menentukan pilihan yang mungkin cukup banyak di pikiran kamu ya. Mau pakai baju apa, sepatu yang mana, bawa bekal atau beli di luar, mau sarapan apa, semuanya dipikirin ketika waktu sudah berjalan. Kalau hal ini terjadi, coba kamu tentukan pilihan-pilihan sederhana sejak malam hari. Siapin pakaian, barang bawaan, terus bikin keputusan kecil tuh lebih awal. Dengan begitu, energi dan juga perhatian yang kita gunakan di pagi hari ini tuh masih ada gitu sampai nanti di tempat kerja. Karena pagi bukan waktu yang tepat untuk ngadain rapat panjang. Jadi teman produk, kamu bisa tentukan semua pilihan kamu mulai dari malam hari. Jadi pagi hari itu tinggal eksekusi aja deh,

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di sini di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Teman Pradua, tadi sudah aku sebutkan tips-tips yang bikin kamu gak buru-buru di pagi hari. Termasuk di antaranya tips selanjutnya adalah bangun dengan suasana yang menyenangkan. Jadi pagi hari ini bukan soal gimana kita nyelesain daftar kegiatan yang udah kita susun ya, tapi juga soal gimana kita memulai hari dengan perasaan yang lebih nyaman. Coba kita buka jendela, menikmati udara pagi, mendengarkan musik favorit, bisa juga di sini di Broadway Pontianak. Kamu request lagu favorit kamu juga bisa, atau melakukan peregangan ringan jika memungkinkan. Pilih aktivitas sederhana yang bikin kamu ngerasa lebih siap menjalani hari. Jadi kayak gak perlu memaksakan rutinitas pagi yang panjang dan juga rumit. Kalau punya waktu sebentar ya, gunakan waktu itu dengan baik. Tujuannya bukan supaya pagi ini terlihat seperti wah perfect banget di media sosial, tapi biar kita bisa menjalani aktivitas dengan lebih tenang. Terus tips paling akhir yaitu rapikan barang supaya mudah ditemukan. Siapa nih yang sering banget kalau misalnya pagi-pagi, kunci kendaraanku di mana ya? Aduh, dompetku di mana ya? Kartu identitas di mana? Dompet, ayo di mana? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang sering muncul justru saat kita lagi buru-buru. Solusinya apa? Tentuin tempat khusus buat barang-barang penting. Misalnya, kunci ini selalu diletakkan di dekat pintu, dompet ditaruh di tas yang kita gunakan sama terus tiap harinya. Terus kalau tas diletakkan di area yang mudah dijangkau dan gampang kamu lihat ya. Biasain ngembaliin barang ke tempat semula. Emang agak PR sih, perlu konsistensi. Tapi kebiasaan ini tuh bisa menghemat waktu kamu setiap hari. Jadi gak perlu tuh melakukan pencarian barang dadakan sebelum kamu berangkat, ujung-ujungnya buru-buru. Nah sekarang giliran teman Pro 2 yang cerita. Kalau bicara soal pagi, kamu ini termasuk orang yang udah siap jauh sebelum waktu berangkat atau justru tim yang mepet-mepet banget deh habis mandi? Coba kirim cerita kamu sekarang juga melalui WhatsAppnya Pradua Pontianak. Apa kebiasaan yang paling bikin kamu sering terlambat? Apakah susah bangun tidur, terlalu lama milih pakaian, kehilangan kunci kendaraan, ataupun malah keasikan bermain ponsel? Siapa tahu nih pengalaman kamu bisa jadi pelajaran.

juga buat teman peradua lainnya. Ayo bagi cerita kamu sekarang, karena ternyata banyak orang yang punya drama pagi yang cukup mirip ya, cuman pemeran dan juga lokasi rumahnya aja yang berbeda. Kalau mau request lagu boleh, boleh banget. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Sama akan menemani kamu di Tos Serba setelah yang satu ini di topik Serba Ada. Sudah ada deretan lagu-lagu yang gak sabar banget buat aku putarin di pagi hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga perjalanan yang menyenangkan, dan jangan lupa untuk selalu gunakan masker karena kabut asap ini masih nyata nih. Nanti aku akan kembali dengan informasi sebenarnya berapa sih indeks kualitas udara di Pontianak di pagi hari ini yang kelihatannya mendung, tapi ini mendung atau kabut ya, kita kan bingung.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro2. Kamu masih dengerin Talk Serba. Topik serba ada.
1: Sudah 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro2. Di sini Salma masih menemani kamu di Talk Serba, topik serba ada. Pagi ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin pernah banget dialami sama semua orang ya, yaitu kegagalan. Waduh, agaknya topiknya berat ya di pagi hari ini. Padahal tadi kita baru happy-happy. Tapi mulai kita ngomongin kegagalan dari sisi yang lain ya, teman berdua. Mulai dari kamu yang mungkin pernah ngerasa gagal masuk sekolah ataupun kampus impian, gagal mendapatkan pekerjaan, ataupun gagal mencapai target, sampai gagal mempertahankan sesuatu yang sudah kita perjuangkan. Ngomong-ngomong, ada yang tahu gak sih teman Pro2 kalau di tanggal 13 Oktober 2026 alias setiap tanggal 13 Oktober itu diperingati sebagai International Day of Failure alias Hari Kegagalan Internasional. Wah, kok ada ya ternyata hal kayak gitu ya. Peringatan ini berawal dari Finlandia pada tahun 2010 dengan tujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap suatu kegagalan, terutama dalam proses belajar, berinovasi, dan juga mencoba hal baru. Soalnya kita sering banget menganggap kegagalan itu sebagai sesuatu yang kayaknya memalukan. Ketika rencana gak sesuai harapan, kita langsung ngerasa kayaknya aku gak kurang mampu deh gitu. Takut dinilai orang lain, bahkan ragu buat mencoba hal baru. Padahal sebenarnya gagal melakukan sesuatu ini bukan berarti kita adalah orang yang gagal dalam segala hal. Ada perbedaan antara mengalami kegagalan dan juga menganggap diri kita sebagai sebuah kegagalan. Kita boleh kecewa ketika hasilnya kayaknya enggak sesuai harapan deh. Kita boleh mengambil waktu buat beristirahat dan juga mengevaluasi diri. Jadi jangan sampai suatu kegagalan membuat kita menutup semua kemungkinan yang masih terbuka. Karena hidup ini bukan perlombaan yang mengharuskan semua orang berhasil pada waktu yang sama. Ada yang lebih cepat menemukan jalannya, ada juga yang harus mencoba beberapa kali dulu baru bisa. Dan keduanya tetap punya kesempatan buat berkembang. Jadi apakah ini fakta terbaru untuk kamu teman Pro2 bahwa di setiap tanggal 13 Oktober diperingati sebagai International Day of Failure ataupun Hari Kegagalan Internasional. Jadi nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya teman Pro2 soal Hari Kegagalan Internasional ini dan fakta-fakta menarik di baliknya di Talk Serba, topik serba ada. Karena banyak hal kalau misalnya gagal tuh banyak yang kita ya udahin gitu loh. Kayak lagunya Bondan Prakoso featuring V2 Black yang satu ini.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

91.8 FM, produk buang teriak teman terbaik kamu. Masih menemani kamu di hari ini di tanggal 13 Oktober 2026 yang mana diperingati juga sebagai hari kegagalan internasional. Pernah gak sih teman pro 2 kamu punya keinginan buat nyobain sesuatu tapi akhirnya ngurungin niat karena kayak aku takut gagal deh. Mau melamar pekerjaan, takut ditolak. Mau mulai usaha kecil-kecilan tapi takut rugi. Mau mulai lomba tapi kayaknya takut kalah. Bahkan mau menyampaikan pendapat aja kadang kita udah ngebayangin gimana ya orang lain nanti akan menilai kita. Tanpa sadar rasa takut gagal justru membuat kita berhenti sebelum benar-benar mencoba. Salah satu penyebabnya adalah kita nih sering kali membandingkan proses diri kita dengan pencapaian orang lain. Buka media sosial yang kelihatan kebanyakan adalah keberhasilan. Ada nih teman kamu yang baru aja keterima kerja, lulus kuliah, bikin bisnis atau capai target yang udah lama diimpikan. Sementara itu, proses panjang, penolakan, dan juga kesulitan mereka yang mereka alami itu belum tentu terlihat. Akhirnya, kita ngerasa tertinggal, padahal kita hanya ngelihat sebagian kecil dari perjalanan orang lain. Nah, di hari kegagalan internasional bisa jadi pengingat bahwa kegagalan merupakan bagian yang wajar dari proses mencoba. Bukan berarti setiap kegagalan pasti ngebawa keberhasilan, tetapi setiap pengalaman bisa menjadi bahan evaluasi buat menentukan langkah selanjutnya. Kalau rencana pertama belum berhasil, ya coba periksa dan juga perbaiki. Kalau misalnya ternyata ada yang kurang tepat, ya kita bisa cari pendekatan lain. Kalau emang udah lelah, ya gak apa-apa ngambil jeda dulu sebelum memulai kembali. Yang terpenting, jangan menjadikan rasa takut sebagai satu-satunya alasan buat kamu gak pernah memberi kesempatan kepada diri sendiri. Nanti saatnya kita merayakan kemenangan dengan lagu-lagu juga teman pro 2 di hari kegagalan internasional alias sebutan bahasa kerennya sih International Day of Failure. Aduh jadi kayak berlepotan nih, International Day of Failure. Jadi teman pro 2 kalau misalnya kamu ingin request lagu boleh-boleh aja. Tapi nanti juga ada special segmen untuk kamu request lagu dari jam 10 sampai jam 12 siang di sini aja di 101.8 FM. Jangan kemana-mana, di frekuensi sini aja bersama Salma di Pro 2 Pontianak.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Wah, nggak kerekam masa?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman Pro 2, kalau misalnya hari ini kamu sedang menghadapi kegagalan, coba ingat kembali nih apa aja sudah kamu usahakan. Mungkin hasilnya memang belum terlihat, mungkin kamu juga sudah berusaha keras, tapi kenyataannya masih belum sesuai harapan. Atau mungkin kamu baru aja menyadari bahwa jalan yang selama ini kamu pilih ternyata bukan jalan yang tepat buat kamu. Apapun situasinya, kamu tetap boleh belajar dari pengalaman tanpa terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Memperingati Hari Kegagalan Internasional bukan berarti kita merayakan kesalahan tanpa evaluasi. Justru ini kesempatan buat kita mengakui bahwa mencoba sesuatu yang baru selalu memiliki kemungkinan hasil yang tidak sesuai rencana. Jadi jangan cuma berani menyalahkan dan juga menyalahkan diri sendiri ya. Kita bisa merayakan keberhasilan. Belajarlah juga untuk menerima proses ketika sesuatu belum berjalan dengan baik. Tentunya kita juga harus bahagia seperti lagu Yura Yunita yang satu ini, teman Pro 2. Boleh juga kalau misalnya kamu pengen request lagu, nanti dari jam 10 sampai jam 12 kamu akan ditemani oleh penyiar favorit kamu selanjutnya untuk request time Indonesia dan lagu-lagu mancanegara. Kalau gitu teman Pro 2,

sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah menemani dari tadi, dari jam 6 pagi sampai hampir jam 10 pagi. Tentunya selamat memperingati Hari Kegagalan Internasional. Mari kita rayakan dengan sebuah kemenangan di pagi hari ini. Terus cuaca Kota Pontianak juga udah mulai cerah, matahari juga mulai menyinari. Kita juga rasanya udah makin seger dan siap untuk menjalani hari. Kalau gitu, Salma akan menjumpai kamu kembali di hari-hari berikutnya. Salma pamit dan sampai jumpa. Kita putarkan dulu lagu untuk merayakan pemenang dengan satu lagu dari Morfem. Udah kedengeran nih ininya, intronya. Ini dia Morfem dengan Rayakan Pemenang. Jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi, menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan dengan aku Cici yang bakal nemenin aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. Nah, sebelum masuk ke dalam segmen santai siang hari ini, aku mau nanya dulu nih teman Pro 2, gimana kabarnya? Nah, semoga siang ini semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan pastinya harus semangat ya teman Pro 2. Dan di sesi santai siang kali ini, aku Cici bakal nemenin aktivitas siang teman Pro 2 di beberapa jam ke depan. Dan untuk saat ini udah masuk ke request time Indonesia dan aku bakal nemenin teman Pro 2 dari jam 10 hingga jam 11 nanti. Nah teman Pro 2, buat kamu yang kepengen diputerin lagu favoritnya dan kepengen didengerin sama-sama nih di siang hari ini, langsung aja kirim requestan kalian di WhatsApp 0811570018 atau bisa juga lewat Instagramnya @pro2pnk atau aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga buat kasih tahu apa judulnya, siapa penyanyinya, dan barangkali nih sebelumnya udah pernah diputerin ataupun belum ada di playlist. Nah, tinggal siapin lagi aja lagu favorit yang lain. Dan jangan lupa untuk kalau misalnya bingung nih mau request apa, tinggal cari yang lain, tinggal kirim aja lagunya yang kepengen kamu dengerin di siang hari ini. Nah, sekarang aku bakal lihat dulu nih siapa requestan yang masuk di WhatsApp kita pada siang hari ini. Oke, di sini udah ada Kak Putri nih yang mau request lagunya Hindia, Everything You Are. Buat seseorang yang kayaknya gak sadar nih kak kalau dia lagi jadi orang favorit aku sampai sekarang. Oke, boleh ya Kak Putri. Semoga lagu ini bisa sampai lah ya ke orang yang mau kamu iniin. Apa ya namanya ya? Oke, lanjut aja ya. Di sini sudah ada Kak Shelin nih dari Pontianak. Halo Kak Cici, mau request lagunya Bernadia, Satu Bulan dong. Oke, boleh. Aku keep ya semua lagu-lagu kamu di siang hari ini. Lanjut, aku bakal cari lagi ini. Dan tentunya ini masih aku lewat WhatsApp ya teman Pro 2. Di sini udah ada Bang Andra yang mau request lagunya Hindia lagi nih, Evaluasi. Nah, yang tadi udah Everything You Are, di sini Evaluasi. Boleh, boleh, boleh. Dan aku bakal nge-keep satu lagu lain lagi ya teman Pro 2. Di sini udah ada Kak Nadia yang mau request, "Kak, aku mau request dong lagunya It Gitaf satu-satu." Oke, udah ada beberapa lagu yang bakal aku keep untuk nemenin aktivitas siang kita hari ini. Dan aku bakal puterin satu-satu. Kita mulai dari Hindia, Everything You Are.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru.
1: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
2: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
1: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
1: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
2: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
1: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
1: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
1: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
2: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
1: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
2: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Kamu tahu gak sih teman Pro 2? Ada satu tarian yang selalu bikin kita terngiang-ngiang. Namanya Tari Jepin Pontianak. Tarian ini adalah tarian khas dari kota Katulistiwa. Bahkan, tarian ini menjadi tarian wajib ketika kota Pontianak berulang tahun, yaitu setiap tanggal 23 Oktober. Selain alunan musik dan gerakannya yang unik, tarian ini juga pernah memecah rekor muri loh teman Pro 2. Pada tahun 2024 yang lalu, ada 33.074 penari yang membentang sepanjang 4,4 km Jalan Ahmad Yani untuk merayakan hari jadi Kota Pontianak. Gimana? Menarik bukan? Yuk kita sama-sama menjaga tradisi budaya kita agar gak hilang ditelan zaman.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya, sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih, Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Balik lagi nih teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi udah aku keep beberapa lagu favorit teman Pro 2 di Request Time Indonesia siang hari ini. Nah, aku bakal lanjut puterin lagu-lagu favorit teman Pro 2 lainnya, dan buat teman Pro 2 yang mau diputerin lagu favoritnya itu bisa lewat WhatsApp kita di 08115701018 atau bisa lewat Instagram kita juga di @pro2pnk atau lewat aplikasi RRI Digital. Nah, buat teman Pro 2, ini aku mulai dari WhatsApp dulu ya. Udah ada 907. Halo, Mat siang Kak Cici. Minta puterin lagu ya, lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Oke. Lagu ini untuk semua sahabat Pro 2 PNK, cuaca terang tapi berasap. Makasih dari Kang Yuyus R. Hafid dari Jalan Dr. Wahidin Pontianak. Oke, Kang Yuyus, aku puterin ya lagu Raim Lode-nya. Next, aku bakal puterin lagi, aku cari requestnya. Di sini udah ada Rudy Tanjung Saleh. Assalamualaikum, aku mau request Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Oke, oh di sini juga udah ada ini ya, mau Bara Suara juga nih dari Selina Grace. Aku juga mau minta requestnya dari Bara Suara. Oh, banyak banget ya yang request lagu ini. Next, di sini juga aku bakal puterin. Di sini sudah ada requestan dari 00091 nih. Halo Kakak, selamat siang. Aku Nokse, mau request lagu Sumpah Mati by Selina Grace dong Kakak. Makasih banyak ya Kakak. Iya, terima kasih kembali. Aku keep ya lagu-lagu kalian. Oke, di sini kita lanjut. Aku bakal bacain. Oh, halo. Ini dari ada Kak Minace. Hai Kak, aku Minace. Mau request lagu Sumpah Mati versinya Selina Grace Kakak. Terus salamnya buat Kakak aja, semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak. Love you. Love you tuh ya Kak Minace. Oke. Ini udah ada beberapa lagu yang bakal aku keep, dan buat teman Pro 2 yang baru bergabung dan baru dengerin di Request Time Indonesia kali ini, jangan lupa buat request di WhatsApp kita tentunya di 08115701018. Atau bisa juga lewat Instagram kita di @pro2pnk dan lewat aplikasi RRI Digital. Dan kali ini aku bakal puterin lagu favorit kalian satu persatu dari hasil request yang hari ini. Dimulai dari Raim Laude, Dunia Yang Dinanti.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang.

0: Website yang gak bisa diakses lagi, gimana nih?
1: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
2: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
3: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
4: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tadi kita udah dengerin berbagai lagu Indonesia di Request Time Indonesia pilihan kamu. Dan makasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan request dan nemenin Cici nih sampai di jam 11 ini. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi ke lagu-lagu mancanegara. Dan buat kamu yang punya lagu favorit dari penyanyi luar, langsung aja kirim requestnya. Siapa tahu lagu ini bakal menjadi pilihan kamu jadi lagu berikutnya yang bakal kita puterin. Dan tetap stay tune tentunya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah, bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Balik lagi di Teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin berbagai lagu Indonesia di Request Time-nya Indonesia. Dan sekarang waktunya Cici bakal nemenin kamu lagi nih lewat Request Time Mancanegara dari jam 11 hingga jam 12 ke depan. Nah buat kamu yang punya lagu favorit dari musisi luar negeri nih, ataupun pengen lagunya kita puterin, langsung aja kirim requestan kamu lewat WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga lewat Instagramnya @pro2pnk dan lewat aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga buat sebut apa judulnya dan siapa penyanyinya. Nah barangkali nih sebelumnya udah sempat kita puterin atau lagunya belum ada di playlist, pokoknya lagu favorit kalian itu dicari lagi ya requestannya. Dan aku bakal cek dulu di WhatsApp kita pada siang hari ini. Di sini udah ada Bang Ija yang mau request lagunya Avicii nih, Broken Arrows. Aku bakal keep ya lagu ini, dan aku bakal cari lagi beberapa requestan dari WhatsApp kita. Kali ini sudah ada Kak Nadia yang mau diputerin. Kak, puterin dong lagunya Nicki, Back Burner. Ya ampun Kak, lagi ngapain nih? Lagi galau ya? Oke, kita ngegalau bareng di siang hari ini ya Teman Pro 2 mewakili Kak Nadia. Oke, next aku bakal cari satu lagu lagi. Di sini sudah ada Katika. Halo Katika. Halo Kak Cici. Aku mau request lagunya Anne Marie 2002. Aku mau mengenang lagu-lagu zaman dulu aku masih SD. Hah? Emang SD ya? Oke, aku bakal puterin ya lagunya sambil mengenang masa lalu kamu ya Katika. Dan di sini aku bakal puterin lagu favorit kalian satu per satu. Kita mulai dari Avicii, Broken Arrows.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: Love.
1: Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: teman Pro2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Batuk terus nih.
3: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
2: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
3: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
2: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
3: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Emang bisa ya di puskesmas?
3: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma bereksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah masuk ke dalam request lagu mancanegara. Dan aku bakal cari lagi requestan lagu mancanegara favorit kalian tentunya di WhatsApp kita. Nah, buat teman Pro 2 yang baru aja bergabung, bisa langsung request lagu favorit kalian di WhatsApp kita di 08 1157 0 1018, atau bisa juga lewat Instagram @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga buat kasih tahu apa judulnya, siapa penyanyinya, dan barangkali nih semua, barangkali lagu favorit teman Pro 2 itu udah pernah keputer sebelumnya atau belum ada di playlist kita. Nah, buat teman Pro 2 yang mau diputerin playlistnya di siang hari ini, aku bakal puterin lagu kalian satu per satu. Dan di sini udah ada Kevin nih. Kak, puterin lagunya Charlie Puth dong yang Cheating on You. Oke, aku bakal keep ya, Bang Kevin. Lanjut di sini udah ada dari Bang Andra nih. Oke. Okay. Kak, mau dong request lagunya The Weeknd, Call Out My Name. Oke. Okay. Lanjut ya, aku bakal cari lagi beberapa lagu yang buat menemani aktivitas siang kita di hari ini. Dan yang terakhir udah ada Bang Liza. Oke, okay, Bang Liza. Halo Kak Cici, selamat siang. Aku mau minta puterin lagunya Siza dong yang Kill Bill. Boleh. Oke, okay, udah ada beberapa lagu yang masuk di WhatsApp kita di siang hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang baru bergabung dan belum kesampaian nih lagu favoritnya diputerin di siang hari ini, kalian tetap aja masuk ke WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau di Instagramnya @pro2pnk, atau bisa melalui dari aplikasi RRI Digital. Dan aku bakal puterin lagu favorit kalian satu per satu. Bakal kita jangan kemana-mana, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Cheating on You, Charlie Puth.

0: Ah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head down beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.

Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.

0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
1: Pernah gak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa kita udah sampai nih di penghujung request time lagu Indonesia dan mancanegara barengan sama Cici tentunya dari jam 10 sampai jam 12 siang tadi. Nah, makasih juga buat kamu teman Pro 2 yang udah request dan stay tune bareng aku. Dan jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Cici bakal nemenin kamu di santai siang. Dan kita juga bakal ngobrolin kuliner yang gak kalah menarik dan pastinya bikin kamu penasaran nih sama informasinya. Jadi tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Selamat siang teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, barengan dengan aku Cici yang bakal nemenin aktivitas siang teman Pro 2 di hari ini. Nah, teman Pro 2 di jam 12 sampai di jam 1 siang ini, Cici bakal nemenin teman Pro 2 dalam program kuliner. Jadi buat kamu yang lagi cari ide buat makan nanti siang nih ya, pas banget nih karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang dijamin bikin ngiler nih buat teman Pro 2. Nah, siang-siang gini siapa sih yang udah mulai buat mikirin nanti mau makan siang apa ya, atau bahkan ini udah dari pagi nih mikirnya. Nah, teman Pro 2, apalagi kalau udah dari pagi kita udah sibuk nih melakukan aktivitas, pasti pengen ini makan makanan yang enak dan bisa bikin mood kita balik lagi enggak sih? Nah, Cici mau tanya nih teman Pro 2, di sini ada enggak yang kalau makan seblak? Nah, ini kita udah bahas seblak nih. Itu level pedasnya tuh harus nampol banget. Nah, terus isiannya juga enggak boleh asal-asalan nih, teman Pro 2. Kerupuk harus ada, mie harus masuk, bakso juga jangan sampai deh ketinggalan. Pokoknya kalau bisa semua mangkuk tuh full deh diisi sama pernik-pernik di si seblak ini. Nah, tapi ada juga loh teman Pro 2 yang lebih suka kalau kuahnya tuh dibuat sikit gitu atau alias nyemek. Dan ada juga justru yang kuahnya dibuat lebih banyak, full kuah lah ya, biar bisa diseruput. Nah, kalau teman Pro 2 nih, tim yang mana nih? Tim yang nyemek atau yang kuahnya banyak? Nah, ngomong-ngomong nih ya teman Pro 2, biasanya kalau prasmanan nih kita sibuk buat milih lauk ya. Tapi kali ini tuh bukan lauk yang kita pilih, melainkan topping seblak. Wah gila, keren gak sih? Tapi ini udah banyak banget ya di Pontianak salah satunya. Dan kira-kira kalau soal hubungan aja udah bikin bingung, lah kok jadi hubungan ya? Nah, jangan sampai milih topping seblak juga kita ikutan bingung. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kali ini kita bakal bahas informasi mengenai seblak dan mungkin relate ya bagi teman Pro 2 di siang hari ini. Tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting, seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi, seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting, seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi nih teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tadi kita udah baru aja nih dengerin lagu Merah Jambu dari Dera Siagian. Lagunya punya nuansa manis tentang perasaan suka sama seseorang nih, yang kadang bikin kita senyum-senyum sendiri dan kalau lagi kepikiran sama seseorang ya teman Pro 2. Dan lagu ini tuh cocok banget buat nemenin aktivitas kita siang hari ini, apalagi kalau sambil santai juga ya, dan istirahat dari aktivitas kita. Nah teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi ke info berikutnya, dan masih barengan sama aku Cici di Santai Siang kali ini. Nah tadi kita udah bahas soal racikan seblak favorit nih, dan ada juga yang tim kerupuk, tim mie, ataupun ada yang penting harus ada ceker sih, yang itu namanya seblak lah pokoknya teman Pro 2. Nah jadi gimana nih kalau semua topping itu bisa kamu pilih sendiri? Nah jadi teman Pro 2, Cici mendapatkan informasi nih dari kuliner yang menarik dari Natar, Lampung Selatan. Ada seblak Hot 45 yang menawarkan konsep prasmanan. Jadi pengunjung itu bisa pilih sendiri isian yang mau dimasukin ke mangkuk, dan pilihannya tuh juga lumayan banyak, lumayan beragam. Ada bakso, sosis, ceker, kerupuk, udang, banyak banget ya. Sampai aneka seafood juga, ini menjadi salah satu variatif di seblak saat ini ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya mau ditambah sayuran juga bisa, dan harga toppingnya juga mulai dari 1.000 rupiah. Wow, ini murah banget nih buat teman Pro 2 cicipi. Dan teman Pro 2, kamu tinggal sesuaiin aja sama selera dan budget kalian. Dan coba deh bayangin, datang dengan niat mau makan seblak, pas lihat pilihan toppingnya tuh malah kayak, aku pengen nyobain deh yang lain lagi gitu kan. Dan apalagi kalau kita udah lihat ceker, bakso sama seafood nih, wah gila, dijajarin siapa sih yang gak bakal kalem gitu buat makan ini? Pasti lahap, kalap, hilap. Nah teman Pro 2, seblak juga enak kan? Ini bukan cuma soal isinya, tapi kuahnya juga punya peran penting nih di kuliner kita kali ini. Nah mau toppingnya sebanyak apapun, tapi kalau kuahnya tuh gak cocok sama selera kita, kayaknya itu pasti kurang gak sih rasanya? Nah teman Pro 2, dengan citra rasa kuah seblak yang satu ini, gimana nih menurut kalian? Tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, karena kita bakal bahas yang menarik lagi dari seblak yang bakal aku informasiin kali ini. Give me some volume, give me some volume.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang Krismi.
1: Serius nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Nah, tahun kedua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Pikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun kedua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Pikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Pikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Pikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cita searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2020.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

kuliahnya masing-masing nih teman produa. Dari kuahnya. Nah, kalau teman produa sendiri itu yang kayak gimana nih? Dan ada juga yang ngerasa seblak ini belum lengkap kalau aroma kencurnya tuh belum terasa ya. Dan di seblak Hot 45 yang kali ini aku informasiin, itu kuahnya tuh punya citra rasa kencur yang cukup kuat, dan sementara tingkat kepedasannya tuh bisa disesuaiin sama selera masing-masing. Dan jika kamu bisa pilih nih racikan yang paling cocok di lidah teman produa, kita tuh gak harus ikut-ikutan temen yang suka yang pedesnya ekstrim dan yang lain lah, pokoknya intinya sesuai dengan requestan kita sendiri. Dan terus bayangin ya teman produa, kalau kamu datang nih bareng teman-teman, masing-masing kan punya racikannya sendiri, dan ada yang mangkuknya tuh penuh bakso, sosis, dan ada juga yang sibuk nambahin ceker. Pokoknya itu banget ya, keren semualah variasinya teman produa. Nah, jadi dari situ tuh muncul seru dari kuliner kita seblak pada hari ini. Dan untuk tempatnya juga di seblak Hot 45 ini itu menyediakan area indoor dan semi outdoor, lengkap dengan wifi gratis mereka. Jadi selain buat makan siang, bisa juga nih sambil jadikan pilihan buat nongkrong sambil ngobrol bareng teman. Nah teman produa, dari informasi ini kita bisa lihat kalau makan seblak bukan cuma soal seberapa pedas kuahnya atau seberapa banyak topping yang kita pilih, tapi ada keseruan dari meracik makanan kuliner dari seblak Prasmanan ini. Nah buat teman produa yang penasaran nih atau mau tahu informasi kuliner lebih lanjut dari seblak ini, langsung aja cek website rri.co.id. Siapa tahu bisa ini bisa jadi inspirasi buat nentuin menu makan siang teman produa pada hari ini. Nah oke teman produa, itu tadi informasi kuliner kita di siang hari ini. Semoga bisa menambah referensi makanan buat kamu ya di aktivitas selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita bakal masuk ke dalam program Arena 0 Derajat. Dan tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2 balik lagi tentunya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, dari jam 1 sampai jam 2 siang hari ini Cici bakal temenin teman Pro 2 di Arena 0 Derajat. Tadi kita udah ngobrolin makanan yang bikin ngiler nih di aktivitas siang kita hari ini. Sekarang kita bahas sesuatu yang bikin badan kita ikut jadi gerak nih teman Pro 2. Tenang kok, bukan disuruh olahraga sekarang juga, tapi kita cuman mendengarkan informasi menarik yang bakal aku obrolin dengan teman Pro 2 di siang hari ini. Tapi jujur deh teman Pro 2, siapa nih yang suka bilang pengen hidup sehat, pengen olahraga rutin, tapi pas udah rebahan, susah banget nih kita buat bangun. Emang ya Gen Z ini. Nah jadi teman Pro 2, niatnya memang mau gerak malah lanjut scroll TikTok. Ada yang begini juga nggak sih? Padahal olahraga ini tuh nggak harus selalu lari jauh atau nge-gym nih berjam-jam teman Pro 2. Kita juga bisa cari aktivitas yang seru, apalagi kalau bisa dilakuin bareng teman-teman. Nah Cici punya satu olahraga yang mungkin belum terlalu familiar buat sebagian dari kamu. Nah nama olahraga ini tuh pickleball. Nah ini tuh juga cukup booming ya teman Pro 2 akhir-akhir ini. Udah pada pernah dengar belum teman Pro 2? Atau justru baru pertama kali dengar nih di siang hari ini. Nah teman Pro 2, jadi pickleball ini tuh punya unsur permainan seperti tenis, bulu tangkis, dan tenis meja. Nah kalau dilihat sekilas itu ada raket ataupun alat pemukulnya nih. Ada bola juga, terus ada netnya juga. Wah kebayang gak sih? Makanya buat kamu yang suka olahraga pakai alat pemukul, ini tuh bisa jadi salah satu hal yang menarik deh buat dicoba. Tapi sebenarnya gimana sih cara mainnya, atau ini sesulit kelihatan atau kepikiran kita nggak sih? Atau justru ini bisa menjadi salah satu olahraga seru nih buat dilakuin atau dicoba sama pemula. Kita bakal bahas bareng-bareng setelah ini. Tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

0: teman-teman Pro 2, balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Nah, kita lanjut lagi masih di arena 0 derajat dan tentunya masih barengan dengan Cici. Nah, tadi kita masih ngomongin soal pickleball nih, teman Pro 2. Dan tadi ada yang baru tahu nama olahraganya dan sekarang kita coba bayangin kalau kita lagi main nih bareng teman, terus kita harus mukul nih bolanya lewatin net supaya lawan gak bisa balikin bolanya. Nah, di pickleball ini alat pemukulnya tuh disebut dengan paddle, teman Pro 2. Bentuknya bukan seperti raket bulu tangkis yang punya senar, tapi bolanya itu terbuat dari plastik dan punya lubang-lubang kecil. Nah, permainannya ini bisa 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Nah, jadi bukan cuman asal pukul bola ya, teman Pro 2, tapi kamu juga perlu memperhatikan arah bolanya dan mengatur tenaga pukulan dan membaca gerakan lawan. Apalagi kalau kita main bareng teman sendiri, itu bisa-bisa yang awalnya niat olahraga malah jadi kompetitif banget gak sih, teman Pro 2? Nah, jadi teman Pro 2, ada satu hal yang menarik lagi nih dari si pickleball ini. Nah, ini tuh bukan hanya muncul karena viral aja di media sosial, tapi ini tuh udah ada sejak tahun 1965 di Bainbridge Island, Amerika Serikat. Dimana awalnya pickleball ini tuh dibuat sebagai permainan rekreasi keluarga, dan awalnya tuh memang dimainkan buat bersenang-senang aja. Tapi lama-lama olahraga ini tuh semakin berkembang dan dikenal nih di berbagai negara. Menarik ya teman Pro 2, kadang kita memang butuh aktivitas yang gak cuma bikin badan bergerak, tapi juga bikin kita punya waktu seru nih bareng orang lain. Apalagi kalau kita udah sibuk kuliah, kita kerja, atau melakukan aktivitas berat yang seharian banget. Olahraga ini tuh, olahraga bareng teman ini bisa menjadi salah satu cara buat kita melepas penat ya teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya kamu penasaran nih gimana awal mula olahraga ini tercipta, ataupun kamu bisa cari aja informasinya lewat website rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
2: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
1: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
2: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
1: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
2: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
1: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu, aku sempet telat wawancara. Kesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
2: Sayang banget Dita. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
1: Ya Siva, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya, udah ngingetin.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lah tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu, bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan, walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?

0: tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: kedua, pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Yo, I'm Fajar Set Boy and Widya Kalana. Yo, come on, let's go baby.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita? Kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu Val.

Daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM.

Oke, teman-teman Pro 2, sekarang udah waktunya kita balik dari pickleball ya. Dan pastinya masih bersama di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah tahu sedikit nih tentang cara main pickleball sampai fakta kalau olahraga ini tuh ternyata udah ada sejak 1965 loh teman Pro 2. Dan pertanyaannya, kenapa sih olahraga yang satu ini tuh mulai menarik perhatian banyak orang? Apalagi anak muda nih ya, udah banyak FOMO banget nih sama olahraga yang satu ini. Tapi kalau kita olahraganya, tapi kalau kita FOMO-nya di olahraga, boleh banget deh ya. Dan ini karena cara mainnya kah yang seru, ataupun ini karena dimainin bareng teman-teman, atau juga dijadikan pilihan aktivitas baru nih buat yang mulai bosan sama olahraga yang itu-itu aja. Nah, boleh nih kita ikut olahraga pickleball yang ini. Nah, daripada Cici kasih jawabannya sekarang, kita bakal lanjut bahas di obrolan berikutnya, tetap di Arena 0 Derajat. Dan mungkin habis ini kita bakal lanjut ke program Up to Date ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi nih teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih bareng dengan aku Cici tentunya. Dan tadi kita udah seru-seruan bahas olahraga. Sekarang kita geser dulu kali ya ke dunia hiburan. Soalnya kalau habis capek beraktivitas di luar, emang paling enak tuh pulang kita langsung rebahan sambil pantengin dan nontonin sesuatu yang seru gak sih teman Pro 2? Nah di santai siang kali ini aku bakal bahas dengan drama Korea terbaru lah teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lagi kehabisan tontonan, sini deh merapat di Pro 2 kali ini karena bakal ada drama Korea terbaru yang dibintangi sama Kim Ji Won. Ya, Kim Ji Won, salah satu aktris pemain dari drama Korea Queen of Tears. Nah, pasti kalian gak asing gak sih sama drama Korea satu ini. Tapi kali ini kita dia bukan datang buat kita baper karena drama percintaannya, melainkan jadi dokter gila nih yang dijuluki sebagai dokter ruang operasi. Loh kok bisa? Tapi ini menarik gak sih teman Pro 2? Penasaran kan? Nah kali ini aku bakal bahas seputar drama Korea terbarunya Kim Ji Won. Dan tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman Pro 2,

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, masih barengan dengan aku Cici. Tadi kita udah habis bahas tentang drama Korea terbarunya aktris Kim Ji Won ya, teman Pro 2. Dari julukan yang udah kita dengar tadi ya, ini bikin penasaran gak sih sama drama terbarunya, yaitu Dr. X Mafia in White. Nah, ini drakor tuh bertema medis yang gak cuman ngomongin dokter dan pasien aja, tapi juga ada konflik di balik kehidupan rumah sakit. Dibintangi Kim Ji Won, drama ini tuh mulai tayang di Netflix tanggal 9 Oktober 2026 kemarin, dan episodenya dirilis secara bertahap nih, teman Pro 2. Nah, Cici mau tanya deh, di sini siapa sih yang kuat buat nungguin episode terbaru setiap kali tayang, ongoing ya ibaratnya? Atau justru kalian tim yang lebih milih nunggu aja nih sampai semua episode lengkap baru deh maraton seharian? Soalnya kalau lagi seru-serunya tuh terus episode habis itu rasanya gantung banget ya teman Pro 2. Dan siapa sih yang bakal penasaran gitu kan sama drama yang ngegantung banget tapi lanjutannya belum ada gitu kan? Nah, jadi kalian salah satunya termasuk tim yang mana nih teman Pro 2? Nah, yang gak kalah bikin menarik dari drama terbarunya Kim Ji Won yang terbaru ini, Kim Ji Won ini sebagai Soo Jong gak cuman sibuk ngurusin pasien-pasien mereka, tapi juga harus menghadapi orang-orang yang bikin suasana rumah sakit makin rumit. Kebayang gak sih, udah capek kerja, kita harus malah berhadapan lagi sama masalah yang lain gitu ya teman-teman berdua. Duh, paket lengkap banget deh pokoknya. Nah, jadi ngomong-ngomong soal nonton drakor nih, pas lagi aktivitas siang hari ini, kalian kalau misalnya ada drama bergenre medis seperti ini, kalian ikut emosi sendiri gak sih? Atau mungkin emosinya pas karakternya disakitin kah? Atau pas lagi puncak-puncak masalahnya nih teman Pro 2? Aduh, seru banget ya kalau udah bahas masalah genre medis ini. Padahal kita cuma duduk manis di depan layar, tapi rasanya kayak ikut masuk di layar tersebut ya teman Pro 2. Jadi kayak rasanya tuh masuk aja di cerita tersebut. Nah, kalau misalnya kita udah nemu nih sama drama yang bikin kita penasaran, niatnya nonton sebentar, tau-taunya udah sore aja nih. Ada yang sering begini juga gak sih teman Pro 2? Nah, itu dia tadi drama Dr. X Mafia in White yang menarik banget ya buat diikutin. Nah, tapi teman Pro 2, ini tuh bukan cuman bikin penasaran sama jalan ceritanya, tapi juga bikin kita ikut gregetan gak sih sama setiap masalah yang dihadapin si Soo Jong ini. Aku gak mau panjang lebar ceritain sinopsisnya karena pasti kayak ini gak gantung banget ya teman Pro 2. Tapi pembahasannya ini belum selesai sampai di sini. Masih ada cerita menarik dari drama ini yang buat kita obrolin di sore hari ini, termasuk buat teman Pro 2 yang suka masukin drama seru nih ke wishlistnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur. Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat Kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih, saya gombal.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Nah teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah tadi kita udah bahas bareng-bareng nih sama drama ongoing terbarunya Kim Ji Won, yaitu Dr. X Mafia in White. Nah aku pengen tahu deh teman Pro 2, ini awalnya cuman niat nonton satu episode atau ujung-ujungnya malah lanjut terus nih sampai lupa waktu kalau udah pantengin drama Korea yang lagi ongoingnya banget nih. Nah teman Pro 2, tontonan terbaru dari aktris Kim Ji Won ini, Dr. X Mafia in White, ini bisa menjadi salah satu pilihan nih buat ngajak teman Pro 2 ngikutin kisahnya Gyu Soo Jong, seorang dokter dengan kemampuan bedah yang luar biasa. Tapi kita juga harus dihadapi dengan berbagai konflik mereka nih di rumah sakit. Nah buat penggemar Kim Ji Won, drama ini tuh juga gak kalah menarik dari drama-drama mereka sebelumnya yang memperlihatkan sisi acting yang berbeda dari Queen of Tears. Kalau biasanya kita melihat dia dalam kisah yang penuh emosi dan romansa, kali ini Kim Ji Won itu hadir dengan dokter yang berani, tegas dan gak gampang mundur pastinya. Ini salah satu suasana yang cukup berbeda ya teman Pro 2. Dan sekarang Cici mau tahu juga nih teman Pro 2, kalau kalian nemuin drama Korea yang seru-seru banget, lebih suka nonton satu persatu sambil nungguin episode terbarunya atau nunggu nih semua episodenya lengkap dulu baru ntar maraton deh. Nah tapi kalau misalnya drama Dr. X Mafia in White ini, kayaknya kita nunggu ongoing dulu gak sih? Karena drama medis itu kalau masih gantung, aduh itu keselnya dapat banget sih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang penasaran sama obrolan kita di siang hari ini terkait dari up to date drama Korea terbarunya Dr. X Mafia in White dari Kim Ji Won, kalian bisa cek dramanya lewat website rri.co.id. Siapa tahu cocok nih jadi tontonan baru atau list kalian buat nemenin waktu santai kalian hari ini. Nah teman Pro 2, itu dia informasi hiburan kita kali ini di up to date. Semoga bisa menambah pilihan wishlist teman Pro 2 lah ya. Dan sebelum ini kita belum benar-benar berpisah teman Pro 2. Terima kasih udah nemenin Cici dari jam 10 tadi, mulai dari request time lagu Indonesia dan mancanegara, lanjut dari obrolan kuliner yang bikin ngiler, terus pembahasan olahraga di arena 0 derajat sampai up to date informasi hiburan nih. Semoga obrolan kali ini tuh bisa menemani aktivitas siang teman Pro 2, dan buat kamu yang masih sibuk beraktivitas, semangat terus ya teman Pro 2. Aku Cici pamit dulu dari kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih udah setia dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you teman Pro 2.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Radio barengan sama Erna tentunya menemani kamu ya. Dan tadi kamu udah ditemani sama Cici ya, dari pagi teman Radio sampai hampir jam 3 tadi kan ya. Dan kali ini Erna bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai nanti di jam 8 malam. Jadi pastikan buat teman Radio untuk stay tune terus bareng Radio Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Nah teman Radio, nanti Erna bakalan kasih kamu informasi lainnya ya. Dan nanti di jam 4 kita bakalan ada ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Nanti kamu boleh bergabung juga barengan sama aku ya, untuk tanya-tanya ada kegiatan apa sih teman-teman mahasiswa kali ini ya. Boleh, nanti boleh gabung di YouTube channel kita juga di RRI Pradua Pontianak. Setelah itu kita bakalan ada polling-polling receh lagi nih teman Pradua, tentunya masih sesuai dengan kebiasaan teman Pradua nih, kalau udah pulang kerja nanti mau ngapain nih ya kira-kira ya teman Pradua ya. Boleh, nanti kamu boleh gabung juga barengan sama Erna ya di polling receh. Setelah itu nanti bakalan ada musik live chat juga teman Pradua ya, dari jam 7 sampai jam 8. Oke deh, kalau gitu buat kamu jangan kemana-mana, masih ada Erna bakal nemenin kamu. Pastikan buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Duh, batuk terus nih.
2: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
1: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
2: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
1: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
2: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Emang bisa ya di puskesmas?
2: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Surya.
1: Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
2: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
1: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
2: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
1: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
2: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
1: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
2: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
1: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
2: Kelakuan ya kamu, Val.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.
2: Dul, kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar yuk.
3: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nah, makan apa gitu nih?
2: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
3: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
2: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
3: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no. Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
3: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
2: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
3: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
2: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?

Kamu tahu gak sih teman Pro 2? Ada satu tarian yang selalu bikin kita terngiang-ngiang. Namanya Tari Jepin Pontianak. Tarian ini adalah tarian khas dari kota Katulistiwa. Bahkan, tarian ini menjadi tarian wajib ketika kota Pontianak berulang tahun, yaitu setiap tanggal 23 Oktober. Selain alunan musik dan gerakannya yang unik, tarian ini juga pernah memecah rekor muri loh teman Pro 2. Pada tahun 2024 yang lalu, ada 33.074 penari yang membentang sepanjang 4,4 km Jalan Ahmad Yani untuk merayakan hari jadi kota Pontianak. Gimana? Menarik bukan? Yuk kita sama-sama menjaga tradisi budaya kita agar gak hilang di telan zaman.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

Single Redup, lahir dari pengamatan Flas sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Fuas sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: Yeay, 101.8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pradua barengan sama Erna tentunya menemani kamu di sore ceria kali ini, teman Pradua ya. Dan mungkin kamu juga udah lihat flyer kita di media sosial ya. Kalau hari ini kita kedatangan teman-teman mahasiswa lagi. Ih, kayaknya udah lama banget ya rasanya Erna enggak ngobrol sama teman-teman mahasiswa. Dan akhirnya kali ini kita ngobrol lagi nih, teman Pradua. Sudah bersama Erna di studio Pradua Pontianak, teman Pradua sudah ada Rizky. Hai Rizky.
1: Halo.
0: Nah, Rizky ini di acara ini teman Pradua sebagai ketua panitianya ya. Dan di sebelahnya juga sudah ada Abdul Rahman Hafiz sebagai koordinator bidang acara. Hai Abdur ya bilangnya ya.
1: Ya, Abdul.
0: Nah, sehat ya teman-teman.
1: Sehat.
0: Walaupun cuaca di Kota Pontianak masih gini-gini aja ya. Mulai itu gak boleh dipancing biasanya teman-teman mahasiswa ya, teman Pradua ya. Oke. Nah, kali ini kita ngomongin tentang kegiatan dari Informers 22 gitu. Boleh diceritain gak sih Informers nih apa sih sebetulnya?
1: Informers 22 itu sebenarnya perayaan ulang tahun informatika, prodi informatika yang ke-22. Jadi Informers ini kayak perayaan ulang tahun yang diadain setiap tahunnya di prodi informatika.
0: Oke, itu. Berarti ini kegiatan ulang tahun ya, yang mana setiap tahunnya tuh ada. Aku ingat banget teman Pradua tahun kemarin juga sempat ada di Pradua Pontianak kan. Dan tahun ini kolaborasi lagi nih bareng Pradua Pontianak. Nah, kalau misalnya tahun kemarin tuh acaranya ada apa aja sih?
2: Tahun kemarin ya? Kalau tahun kemarin itu untuk acara sebelum hari puncak itu ada informal, lalu Liga Esport Informatika PES, Liga Esport Informatika Tekken, dan Compiler. Baru setelah itu ada hari puncak.
0: Oke, itu kayak yang tahun kemarin ya, gitu kan. Untuk yang di tahun ini tuh masih sama gak sih rangkaian acaranya atau ada sedikit perbedaan nih?
2: Kalau di tahun ini informal itu tidak ada, tapi kami mengubahnya jadi AI Core.
0: Mungkin, AI Core?
2: Ya, AI Core. Jadi mungkin bisa ceritakan dulu dari
0: Boleh.
2: Jadi itu yang awal kami lakukan itu dari Liga Esport Informatika PES, yang sebenarnya sama kayak tahun sebelumnya. Lalu setelah itu kami juga ada Liga Esport Informatika Mobile Legends. Lalu setelah itu ada Infocode Plus Plus.
0: Apa?
2: Infocode Plus Plus.
0: Apa tuh? Plus Plusnya nih apa nih?
2: Infocode Plus Plus tuh Informers Code C++. Jadi kompetisi programming menggunakan bahasa C++ lah.
0: Oke.
2: Selanjutnya itu ada AI Core. Artificial Intelligence AI Core.
0: Okay, banyak ya.
2: Artificial Intelligence Competition of Revolution.
0: Oke, banyak ya teman Pradua ini kalau diartiin bingung jawabannya. Tapi katanya teman Pradua acara dari teman-teman Informers ini tuh udah dilaksanakan ya. Tinggal menunggu acara puncaknya nih ya. Memang mulainya tuh dari kapan sih acara Informers di tahun 2026 ini?
2: Untuk PES itu sendiri itu sudah dilaksanakan sekitar tanggal 30 Agustus.
0: Oh, berarti dari bulan-bulan sebelumnya ya?
2: Iya, dari awal-awal semester 3 kami.
0: Oh, berarti yang masuk semester baru masih nih ya teman-teman gue ya. Ya, tapi keren loh udah bisa bikin sebuah acara yang apa ya, ini sih sebetulnya memang berhubungan dengan prodi ya.
2: Ya.
0: Tapi ini kan ada temanya nih, assembling every pixel of talent to create a high definition feature. Nah, apa sih sebetulnya dari tema ini nih yang pengen kalian angkat gitu kan ya, khususnya ya mungkin buat masyarakat di Kota Pontianak atau teman-teman mahasiswa juga nih.
2: Kalau dari tema itu sendiri itu kan ada kata di mana assembling every pixel of talent. Jadi itu dengan acara-acara perharian nih, kami juga mengumpulkan pixel-pixel. Nah, pixel ini sendiri kami anggap sebagai individu-individunya.
0: Oke.
2: Jadi tujuannya kami mengumpulkan seluruh individu-individu tersebut, mengumpulkan talent-talent mereka. Lalu untuk kata to create a high definition feature itu sendiri, itu ibaratnya kayak sebuah gambar. Dimana kalau sebuah gambar pixelnya cuma sedikit kan, kualitasnya enggak sebagus itu kan.
0: Iya. Enggak HD gitu ya.
2: Iya, enggak HD. Jadi tujuannya ya mengumpulkan pixel-pixel itu supaya membutuhkan high definition.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ini nih ngomongin tentang kualitas ya berarti.
2: Betul.
0: Ya sebetulnya ya. Tapi di sini untuk para pesertanya tuh siapa aja sih?
1: Nah, kami kan ada 4 lomba tuh. Mm-mm. Nah yang pertama itu Liga Esport Informatika Cabang PES. Itu untuk target pesertanya itu mahasiswa Fakultas Teknik. Nah selanjutnya itu ada Liga Esport Informatika Cabang Mobile Legends. Itu target pesertanya umum. Mm-hmm. Jadi semua orang bisa ikut dari berbagai usia. Nah selanjutnya itu ada Infocode Plus Plus. Nah itu target pesertanya anak siswa SMA atau mm-hmm. SMK sederajat di Kota Pontianak. Terus selanjutnya itu ada AEKOR yang dimana target pesertanya itu di Universitas Tanjungpura, mahasiswa Universitas Tanjungpura seperti itu.
0: Oke, berarti ada untuk teman-teman siswa-siswi gitu ya.
2: Betul.
0: Ya, ada juga untuk teman-teman mahasiswa seuntan gitu ya.
2: Seuntan.
0: Tepatnya teknik ya.
2: Untuk PES iya untuk teknik, tapi kalau AEKOR itu untuk seluruh Untan.
0: Oke.
2: Okay, jadi seluruh mahasiswa Untan.
0: Mahasiswa Untan aja nih yang bisa ikut, dan ada juga yang umum ya ternyata ya. Ini menarik nih teman Pre 2, ini kan berbagai rangkaian program acara yang sudah hampir selesai juga gitu. Itu persiapannya dari kapan sih? Mungkin Rizky atau Abdur bisa info juga nih ya ke teman-teman Predo, persiapan acara ini tuh berapa lama sih sampai akhirnya hampir selesai ya.
1: Jadi kami pembentukan panitia itu dari awal Mei kalau enggak salah saya itu.
0: Oh, lama juga ya. Udah bulan berapa nih ya?
1: Iya, jadi kami pembentukan panitia dan ya, berjalan sampai sekarang gitu. Mm-hmm. Seperti itu.
2: Jadi kan untuk pembentukan di awal Pak Mei itu kan dikarenakan setelah Juni itu kan ada libur semester.
0: Nah.
2: Otomatis sudah tidak efektif lah kalau misalnya kami kerja di waktu-waktu libur itu sendiri.
0: Benar.
2: Dikarenakan itu makanya persiapannya dimulai dari Mei, sehingga setelah awal masuk semester 3 kami sudah mulai tinggal persiapkan sisa-sisanya lagi.
0: Oke, okay. Oh berarti itu ada apa ya durasi yang kepotong.
2: Betul.
0: Gitu nih ya untuk menyelesaikan acaranya, karena ya memang pasti mahasiswa ada yang pulang kampung
2: ya.
0: Lah, ada yang healing lah, pokoknya tinggalin pekerjaan di kampus deh ya. Tapi untuk apa kepanitiaannya ini tuh hanya untuk mahasiswa informatika saja atau bagaimana nih
2: untuk
0: kepanitiaannya kalian nih?
2: Untuk kepanitiaan itu sendiri itu dari mahasiswa informatika angkatan 25 saja.
0: Ah.
2: Jadi untuk keseluruhan mahasiswa informatika angkatan 25.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kami juga punya pengarah atau dari panitia-panitia tahun lalu tuh yang memberikan saran.
0: Oh, coach ya.
1: Okay. Seperti coach gitu lah.
0: Boleh. Yang mana biar acara ini tuh tetap berjalan
1: gitu
0: kan ya. Tapi sebelumnya dari kalian berdua tuh udah pernah buat acara belum sih? Atau event-event tertentu? Ini kan memang karena kebetulan acara ulang tahun prodi ya.
2: Betul.
0: Sebelumnya udah pernah bikin acara atau ikut acara event-event di luar gak sih? Yang mungkin serupa ya dengan kegiatan Informers ini?
1: Kalau yang serupa dengan Informers mungkin gak ada ya. Tapi kalau saya itu memang dari SMA itu anak OSIS. Jadi udah lumayan sering lah bikin acara seperti itu.
0: Oke, berarti berpengalaman ya. Kalau Abdur gimana nih?
2: Kalau dari saya sendiri tuh bukan anak organisasi. Dan bukan kurang suka juga sama panitia awal ya. Jadi dari SMA itu tidak berfokus kepada OSIS, SMPK, ataupun organisasi apapun.
0: Yang penting sekolah ya lah ya.
2: Sekolah adalah.
0: Tapi apa yang membuat kamu tertarik gitu untuk gabung di acara kepanitiaan yang mana ini skalanya cukup besar ya?
2: Awalnya itu karena ngerasa di SMA itu kan kayak cuma gitu-gitu aja. Jadi
0: boring
2: kayak,
0: ya
2: boring. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya, tapi untuk kepanitiaan itu belum ada pernah ikut sama sekali, jadi tidak ada pembelajaran apapun.
0: Oke, jadi di acara ini first berarti ya?
2: First time
0: buat Abdur ya?
2: Yeah.
0: Apa sih yang diharapkan dari acara ini, Abdur?
2: Kalau untuk acaranya berhasil, megah atau apapun sebagainya, itu urusan nantilah. Tapi kalau dari pribadi sendiri mungkin lebih mengupgrade diri, Jak. Karena tujuannya kuliah juga kan pasti mau upgrade diri lah.
0: Benar, bukan cuma kuliah doang gitu ya. Tapi juga bangun relasi tadi.
2: Betul.
0: Dan pengalaman. Kalau Rizky bagaimana? Ini kan sebelumnya juga udah pernah buat acara gitu di sekolah, mungkin waktu jadi OSIS gitu. Ini perbandingannya pasti berbeda gak sih?
1: Setuju.
0: Dari yang mungkin ini antara siswa-siswi di kelas aja gitu kan, dengan harus menghandle program apa ya, festival atau event gitu yang ada di kampus gitu. Pastinya bawa nama prodi juga gitu. Gimana nih?
1: Betul yang dibilang tadi, kalau misalnya perbedaannya lumayan jauh, terutama pada kalau misalnya dulu ketika saya menjadi OSIS itu kebanyakan kami cuman ngerjain di lapangan. Nah, secara konsep atau apa segala macam itu kebanyakan dibantu oleh guru-guru. Nah, Tapi pas ketika kuliah sekarang itu kebanyakan itu bahkan semuanya itu dikerjain sama kami. Artinya mulai dari konsep, eksekusi segala macam itu kami yang harus ngerjain gitu. Nggak ada bantuan atau bisa dibilang kami itu harus ngebentuk semuanya gitu. Okay. Seperti itu.
0: Jadi ini beneran harus mulai dari nol.
1: Iya.
0: Bisa nggak tidur dia nih karena tanggung jawabnya ada di dia ya. Yang acara apalagi. Pasti ada gitu ya bebannya. Tapi nggak apa-apa teman Trai 2 ya. Habis ini kita bakal ngomongin tentang lomba-lombanya. Itu harus ngapain aja, persiapannya. Ya walaupun acaranya udah berlangsung ya, tapi nggak apa-apa kita cerita aja gitu kan. Semoga ini juga bisa jadi bekal juga nih buat teman Pre 2 yang nantinya mau buat acara serupa atau ya minimal dapat ilmu baiknya lah ya dari teman-teman ini ya teman Pre 2 ya. Kamu juga bisa bergabung barengan sama kita di WhatsApp ya di nomor 08 1157 01018, atau kamu juga melalui Instagram kita di @Pre 2 PNK dan aplikasi RRI Digital. Kita break sebentar, tetap di sini teman Pre 2, RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Dua, mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan. Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda. Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris. Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore. English Corner, let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Erna dan Rizky dan juga Abdul, teman Pro 2 yang memang sudah bergabung bareng kita nih ya. Buat kamu juga yang pengen bergabung, pengen tanya-tanya, boleh banget teman Pro 2 langsung aja gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Oke, nah ini tadi kita udah spill dikit gitu kan ya tentang lomba-lombanya, ada 4 gitu. Nah mungkin boleh diinfokan lagi nih sama teman Pro 2 ini, kan lombanya memang udah selesai gitu kan ya, tinggal menunggu hari puncaknya saja gitu. Nah di 4 perlombaan ini kan targetnya beda-beda juga gitu kan. Boleh gak sih kasih tau teman Pro 2, ini aku juga penasaran gitu kan, apa sih persiapan-persiapan dalam lombanya untuk peserta dan tentunya buat panitia ya, yang mungkin mempersiapkan acaranya nih. Boleh nih, dari siapa? Rizky?
1: Boleh. Mungkin kita mulai dari PES dulu ya. PES itu kan di tanggal 30-an kan. Nah itu kami nyiapinnya dari awal Agustus tuh.
0: Lama
1: jadi kami
0: ya.
1: Awal Agustus. Sebenarnya dari Mei tadi sih, tapi untuk mempersiapkan benaran di untuk teknis apa segala macam itu di awal Agustus lah. Nah terus mulai dari situ kami mulai menyebar-nyebarkan informasi dan sebagainya untuk peserta-peserta yang ada di teknik seperti itu.
0: Itu yang lomba
1: PES, Liga Esport Informatika PES.
0: Oke, okay, yang umum tuh ya.
1: Iya,
0: teknik. Oke, okay, yang teknik. Oke, okay, itu berarti awalnya memang prosesnya untuk nyebarin info nih ke teman-teman mahasiswa Untan gitu kan ya. Pesertanya ada berapa sih?
2: 32.
1: Iya, 32.
0: Banyak ya yang menang? Satu. Yang menang berapa?
1: Tiga pemenang.
2: Tiga juara.
0: Ya, tiga. Oke. Okay. Kita satu beneran teman berdua. Oke, itu untuk PES. Oke, okay, terus yang kedua ada apa lagi?
2: Untuk yang kedua itu Liga Esport Informatika Mobile Legends.
0: Ah, ini yang umum ya?
2: Ya umum.
0: Oke, okay, itu gimana tuh persiapannya?
2: Kalau persiapannya sih sama seperti PES, karena dalam satu panitian juga kan, dalam satu yang dimana PJ-nya itu sendiri dari bidang acara juga. Nah, jadi persiapan tuh pasti dilakukannya secara berbarengan. Persiapannya lumayan panjang sih, cuma dikarenakan masih di mana yang masih kuliah-kuliah segala macam, pastinya juga sedikit terpotong lah. Sedikit gimana ngomongnya ya?
0: Ayo. Sedikit lagi kebongkar dapurnya di nomor 2 ya.
2: Pastinya sedikit ada pembagian dari kuliah dan informasi sendiri. Nah, untuk Mobile Legends ini sendiri dilaksanakannya 3 hari.
0: Ih, lama juga ya.
2: Lama. Yang di mana hari pertama itu dilaksanakan secara online, itu untuk group stage-nya. Lalu hari keduanya itu
1: secara babak juga
2: 8 besar.
1: Iya, 8 ya, besar.
2: Itu online juga. Online. Lalu hari ketiganya baru offline.
0: Oke, ini berapa tim nih?
2: 32 tim juga.
0: 32
1: ya. 32 tim.
0: Oh, sama nih dengan PES tadi gitu ya. Tapi acaranya tuh dibedain gitu ya harinya.
2: Dibedain harinya.
0: Ini acara Mobile Legends ini tuh memang dia yang paling lama 3 hari karena prosesnya tadi atau bagaimana?
2: Sebenarnya di rencana awal itu 2 hari. Namun kan kemarin itu dimana masih masa-masa kabut. Nah, otomatis kalau misalnya kami ngadakan acara itu sedikit kurang memungkinkan lah. Lalu waktu pasnya itu di hari yang 3 hari ini. Okay. Tapi dari panitia sendiri itu ada kepotong praktikum juga. Yang mau enggak mau otomatis harus dijadikan 3 hari yang sebelumnya cuma 2 hari gitu
1: harus
2: sih.
0: Oke, okay, okay, over hari ya. Karena ya itu tadi, karena kan ada kebutuhan yang memang
2: ya, harus
0: lebih penting bener. Kalau enggak nyelesaikan ini enggak mulai nih acara nih ya kan. Oke, okay, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Nah, yang ketiga itu ada InfoCode Plus-Plus yaitu lomba coding menggunakan bahasa C++. Nah, plus-plusnya di sini
0: yang tadi ditanya. Coding ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Plus-plusnya yang tadi ditanya itu sebenarnya C++. Itu bahasa pemrograman.
0: Oke, okay, apa itu maksudnya?
1: Nah, itu kalau coding itu punya bahasa pemrogramannya lah.
2: Yeah.
1: Nah, itu bahasanya C++. Nah, di lomba ini tuh peserta itu bakalan dikasih sebuah problem atau suatu masalah dan harus menyelesaikan itu menggunakan coding. Nah, seperti itu.
0: Oke, okay, ini yang target
1: SMA,
0: sederajat.
2: Ya, ini mana penilaiannya juga tuh kayak OSN.
1: Iya.
2: OSN kan dengan SMA juga kan.
1: Dengan OSN.
0: Waduh, oh berarti coding plus-plus ini gitu persiapannya itu satu hari aja?
2: Oh, untuk kompetisinya satu hari ya.
1: Kompetisinya satu hari aja.
0: Pesertanya untuk ini kan SMA kan?
1: Iya. Yeah.
0: SMA SMK lah ya yang ada di Kota Pontianak atau Sekalbar nih.
2: Kemarin itu masih ada juga yang dari Singkawang.
0: Ya. Ini jauh ya.
2: Singkawang jauh juga tuh.
0: Itu online apa offline tuh?
1: Offline.
0: Berarti dia harus datang ke
2: sini. Kami juga enggak nyangka tuh misalnya ada yang daftar dari Singkawang juga.
0: Ini berarti informasinya tuh tersampaikan gitu ya, disebarkan. Tapi untuk targetnya memang
1: se-Pontianak.
0: Se-Pontianak aja gitu ya, bukan Kalbar ya.
1: Tapi karena lomba kayak gini tuh cuman adanya di sini, jadi beberapa orang dari daerah lain-lain itu pengen juga ikut.
0: Ya, berarti tahun berikutnya tuh ininya di lebih besarin lagi ya berarti ya kuotanya ya. Berapa peserta?
2: Sekitar 20-an.
0: Dua itu
2: 20-an.
0: Tim apa per orang?
2: Per orang.
0: Per orang ya, untuk boleh 20-an ya. Lama juga tuh. Yang menang berapa? Satu.
2: Tiga.
0: Tiga juga. Oke, nanti kita bakal ngomongin hadiahnya nih. Hadiahnya. Sabar dulu, ini yang keempat. Nah, yang keempat apa nih?
2: Yang keempat itu ekor. Artificial AI Core.
0: Oh, AI Core.
2: Artificial Intelligence Competition of Revolution. Yang di mana AI Core ini sendiri sebenarnya itu kompetisi ideaton. Yang di mana ideaton ini kan para peserta itu diharapkan bisa memberikan idenya lah dalam bentuk proposal. Nah, proposal itu sendiri yang kami seleksi untuk melanjutkan proses pitching. Proses pitching itu sendiri proses mereka presentasi dari proposal mereka, dari ide-ide mereka itu.
0: Oke, ini targetnya.
2: Targetnya mahasiswa UNTAN.
0: Mahasiswa UNTAN ya. Ini apa sih dalam penggunaan AI atau masih codingnya juga nih?
2: Dalam penggunaan AI-nya. Jadi ibaratnya kita memberikan ide untuk menciptakan sebuah produk yang dimana produk itu tuh mengandung sebuah AI-nya.
0: Contoh.
2: Contohnya
1: misalnya kayak ada permasalahan dimana orang buang sampah sembarangan.
0: Oke.
1: Nah, nanti kita buat suatu produk dimana itu kamera ada AI-nya. Kalau misalnya ada orang buang sampah itu misalnya diapain misalnya?
0: Dia bunyi gitu.
1: Dia bunyi.
0: Ibaratnya kayak CCTV pintar gitu ya.
1: Bisa seperti itu. Itu salah satunya.
0: Oke, ini menarik sih tuang berdua ya. Tapi pemenangnya udah ada.
1: Udah.
0: Penasaran ya teman berdua ya. Kira-kira ini kan sebuah acara AI yang mana kayaknya kalau kita ngomongin tentang AI juga gitu kan, siapa sih anak muda yang gak pakai AI
2: pasti,
0: gitu kan
2: pasti.
0: Ya ibarat cuman chat doang nih sama AI itu udah proses penggunaan AI juga gak sih, apalagi kalau tanya-tanya ya teman berdua ya. Berarti pure di acara keempat ini AI itu berfungsi atau ada, kan banyak ya AI, ada Gemini, ChatGPT, terus apalagi banyak lah ya.
2: Banyak.
0: Ini yang digunakan apa nih?
2: Oh, kami tidak mengatur secara spesifik sih. Jadi tergantung dari pesertanya sendiri.
0: Ini apa sih, kayak buat prom gitu atau
1: lebih ke arah ngebuat produk atau ya produk yang di dalamnya itu ada AI.
0: Oke. Berarti harus tersambung dengan internet ya. Ini menarik loh teman Pre2 ya. Jujur penasaran sih ya dalam penggunaan AI juga gitu kan, karena biasanya orang kalau menggunakan AI itu ya khususnya buat mahasiswa lah biasanya ya, buat cari info-info terbaru, mau bikin paper, bikin makalah gitu. Apalagi kalau buat pekerja tuh udah banyak sekali gitu fungsinya. Nah, menurut kalian sendiri ini kebetulan ada pertanyaan juga nih ya dari teman Pre2, katanya apa nih, seperti apa sih potensi anak muda dalam mengembangkan ide AI. Nah, kebetulan ada lombanya juga nih teman Pre2 ya. Jadi kayak kebetulan banget nih. Jadi gimana nih?
1: Besar sekali sih potensinya, karena bahkan kemarin itu ada yang mengangkat isu-isu yang baru-baru ini, yaitu ISPA.
0: ISPA, oke.
1: Iya, jadi kayak dia tuh ngebuat alat yang pendeteksi ISPA seperti itu.
0: Oh iya, benar-benar yang ada deteksi apa tuh yang kemarin juga sempat kesini tuh ya, yang deteksi kalau dia tuh gula darahnya tinggi atau enggak gitu kan bisa juga ya.
2: Itu juga ada juga. Ada juga dari prodi teknologi pangan kemarin.
0: Iya, benar-benar. Oh jadi semacam itu ya.
1: Menarik
0: sekali. Tapi kalau buat Abdurrahman sendiri bagaimana nih potensi AI gitu kan di kalangan anak muda juga nih?
2: Yang dilihat dari peserta-peserta kemarin sih cukup bagus sih dari gimana mereka mengembangkannya. Apalagi dari ketiga juaranya itu idenya juga cukup bagus. Yang dimana kami cukup kagum juga, yang dimana juara duanya ini bukan dari Prodi Informatika, tapi dari Fakultas Pertaniannya sendiri.
0: Wow, keren ya teman Pre2 ya. Berarti kayaknya semua lini tuh udah bisa.
2: Ya, jadi tidak terpatok di informatika aja atau yang berhubungan dengan komputer lah.
0: menarik ya teman Pro 2 ya. Ini makin seru aja ya sepertinya ya. Mungkin buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen bergabung gitu barengan sama kita, boleh banget langsung aja gabung teman Pro 2 di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung ya melalui channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Sejujurnya aku masih penasaran sih dengan kegiatan yang AI-nya ini gitu kan ya. Apakah semua acara ini tuh berkesinambungan gitu, atau ada kaitannya juga gitu, misalnya game gitu kan. Oh. Ini kan bisa masuk juga nih suatu saat nanti, apa ya kalau zaman when ya. Yeah. Gitu tuh kayak bisa nyambung dengan adanya AI juga atau gimana sih, atau memang beda-beda aja gitu, enggak ada kesinambungannya ya atau nyambungnya gitu antara lomba pertama sampai lomba keempat ini. Gimana mungkin Rizky?
1: Ya nggak ada yang segitu sinambungan sih. Memang seperti itu.
0: Okay, memang sendiri-sendiri aja. Dan memang kebetulan harus ngikutin era yang ada ya.
2: Betul, perkembangan zaman lah ya. Dimana e-sport juga kan sekarang juga lagi naik-naiknya nih.
0: Jadi dari tahun ke tahun ya.
2: Iya, nggak terpatok di akademik ya.
0: Begitu juga dengan penggunaan AI.
2: Betul.
0: Tujuhnya kan keren banget ya. Menarik aja mungkin buat teman Pro 2 juga ya. Kita break dulu sebentar. Habis ini buat kamu yang pengen tanya-tanya masih ada waktu, langsung aja teman Pro 2 ya gabung barengan sama kita. Tetap di sini di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Predo masih bareng sama Erna, ada Rizky dan juga Abdur nih ya teman Predo, kamu boleh untuk gabung ya masih barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Tadi kita udah cerita-cerita juga gitu kan ya dengan perlombaan-perlombaan yang mereka sudah hadirkan gitu kan. Jadi yang terakhir tinggal hari puncaknya. Tuh. Akan ada apa sih di hari puncak? Penasaran gak sih teman Predo ya? Boleh gak sih di spill nih mungkin beberapa hal yang boleh di spill lah ya untuk acara puncaknya nih. Boleh, silahkan Abdul.
1: Untuk hari puncak sih, untuk detailnya pasti belum bisa di spill terlalu apa lah, tapi intinya pasti bakal ada pengundangan dari pemenang-pemenang acara-acara sebelumnya. Jadi bakal kami undang di situ sekaligus untuk memberikan sertifikat dan hadiah untuk mereka.
0: Oke, terus masih mau ya teman Predo, berarti yang pasti untuk pembagian hadiah ya. Ya. Untuk para peserta. Berarti ini pengumumannya udah belum sih?
1: Untuk juara-juaranya udah diumumkan.
2: Sudah.
1: Nah, untuk mereka itu baru diberikan dari untuk papan simbolis juara aja. Nah, untuk hadiah dan sertifikatnya itu akan diberikan di hari puncak. Jadi kami akan undang mereka kembali.
0: Aha, untuk penyambutan ya. Oke. Okay. Kalian harapannya untuk adanya 4 acara atau perlombaan ini tuh apa sih? Khususnya nih ya yang menarik banget kayaknya ini perlombaan yang menggambarkan prodi kalian banget gitu kan ya. C++ sama AI tadi gitu. Apa sih harapan kalian untuk acara ini? Khususnya yang tadi ada ikutan anak SMA juga kan ya.

0: Kalau dari Abdur bagaimana?
1: Kalau dari saya sendiri sih untuk kepanitiaannya dulu lah ya. Kalau misalnya untuk acara-acara, 4 acara sebelum hari puncak ini tentunya melatih sih. Apalagi untuk saya sendiri yang sebelumnya belum pernah mengadakan event-event. Jadi lumayan ada gambaran nih gimana harus bikin ini, oh harus kayak gini, kalau ada ini harus kayak gini. Jadi bisa melatih untuk mengambil keputusan juga. Lalu untuk pengadaan dari 4 acara ini, harapannya itu nyambung dengan tema. Jadi tujuannya gak bakal stop di sini, Jak. Jadi mereka bisa berkelanjutan. Yang dimana untuk PES mungkin mereka bisa untuk kompetisi PES selanjutnya, Mobile Legends mereka bisa kayak melatih skill mereka untuk kompetisi selanjutnya, Infocode juga sama, dan AI Core juga sama. Yang dimana AI Core sendiri juga kan kami tujukan kepada maba juga. Yang dimana mereka kan baru masuk nih ke dalam universitas, masih dalam proses adaptasi juga. Nah, harapannya dari ide-ide mereka ini yang udah mereka kembangkan itu bisa dilanjutkan ke kompetisi-kompetisi selanjutnya. Jadi mereka enggak kayak yang malas ikut lomba atau sebagainya. Itu sih. Benar. Supaya ide-ide mereka nih enggak stop di kompetisi kami aja.
0: Benar.
1: Mungkin bisa di kompetisi selanjutnya dan sebagainya. Karena yang seperti Rizky bilang tadi, itu ada jurinya, juri-jurinya itu dari dosen kami sendiri.
0: Yang pasti udah berkompeten ya teman-teman.
1: Betul.
0: Tidak perlu diragukan lagi pastinya. Nah, ini aku menariknya dengan AI gitu. Sekarang pengembangan AI dari hari ke hari tuh kayaknya makin berkembang pesat gitu. Ya, diharapkan memang benar sih ya. Kalau ini tuh hanya ide awalnya, pengembangannya mungkin di lomba-lomba lainnya atau dari informers juga di tahun berikutnya juga.
1: Betul.
0: Memiliki lomba yang sama gitu, ini bisa digunakan lagi gitu kan, tapi dimodifikasi jadi jauh lebih sempurna daripada ini. Betul. Gitu ya, harapannya. Menarik nih teman Pre 2 ya, dan hari puncaknya juga memang pastinya ditunggu-tunggu. Enggak aku pancing lagi kok. Si Amir udah deg-degan nih pastinya teman Pre 2 ya. Tapi ini buat anak-anak SMA juga gitu. Kenapa targetnya anak-anak SMA? Karena ya mungkin kalau di SMA kan nggak banyak gitu belajar tentang coding, belajar tentang informatika, paling komputer tuh hanya di pelajaran-pelajaran tertentu. Kenapa target ini malah ikut ke anak SMA juga nih, Rizky?
2: Sebenarnya kenapa untuk anak SMA itu, kalau untuk anak kuliah itu sebenarnya udah ada lomba lain. Dan kenapa untuk anak SMA, betul yang dibilang tadi, kurang. Dan karena kurang tersebut, harapannya dengan adanya lomba-lomba ini ada ketertarikan dari peserta-peserta. Jadi tercipta entah itu komunitas mereka sendiri atau dari sekolahnya menyediakan coaching atau klub sendiri, seperti itu.
0: Oke, jadi harapannya juga seperti itu ya. Kenapa targetnya di anak SMA? Mungkin ada ditambahin lagi dari Abdur?
1: Apalagi dari mereka itu kan terkait informatika, coding dan sebagainya itu masih asing. Anggap aja seperti saya sendiri lah, kalau di SMA sendiri masih asing terkait hal itu. Jadi harapannya ini bisa memperkenalkan hal baru ke mereka. Jadi untuk mereka-mereka yang emang udah terlatih, harapannya bisa jadi lebih jago. Untuk mereka-mereka yang masih asing dan ini, harapannya bisa belajar lebih lagi lah.
0: Bener.
1: Untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya.
0: Oke, karena namun di zaman sekarang tuh gak ada yang gak melek teknologi gak sih?
1: Iya.
0: Iya, semuanya tuh bisa dipelajari asal mau aja.
1: Asal mau.
0: Bener, tutorial YouTube ada, TikTok ada, live TikTok juga ada banyak. Betul. Yang ngajarin seperti itu ya teman Pre 2 ya. Seru banget ya. Pasti nanti acara puncaknya di tanggal berapa?
1: Kemungkinan itu untuk acara puncaknya di tanggal 1 November.
0: Oke, di 1 November nanti ya. Berarti mungkin buat teman Pre 2 juga yang mau tahu bakalan ada keseruan apa aja gitu kan, bisa di mana sih cari tahu informasi kegiatan dari informers ini?
2: Bisa di IG kami, yaitu Informers Hamif. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya, mungkin bisa follow juga teman-teman.
0: Ya, oke, berarti untuk segala lomba terus juga pengumuman gitu ya, itu bakalan ada di sana semua ya.
1: Betul, di sana juga ada feed-feednya dari kami. Lalu untuk video-video reels juga kami upload di Instagram Informers Hamif. Nanti itu juga ada TikToknya Informers 22 Unta.
0: Oke, jadi bisa langsung di follow ya teman Pre 2 biar nggak ketinggalan informasinya. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya Rizky, Abdur, Willy juga ada di sini teman Pre 2 yang sudah bergabung juga. Teman Pre 2, terima kasih sudah bergabung barengan sama kita di Pre 2 Pontianak. Mungkin buat kamu yang ketinggalan informasinya di sore hari ini, kamu bisa cek ulang teman Pre 2 melalui channel YouTube kita di RRI Pre 2 Pontianak. Kalau gitu terima kasih ya Rizky, Abdur, Willy sudah bergabung bareng kita di Pro 2 Pontianak. Salam buat teman-teman panitia. Semoga hari puncaknya di tanggal 1 ini berhasil dan

0: hasilnya sesuai dengan prediksi kalian ya, semoga ya. Oke deh teman Pre2, tetap di sini, masih ada Erna tentunya nemenin kamu. Pastikan buat teman Pre2 untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih.
1: Terima kasih, Kak.
2: Terima kasih kembali.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: Alhamdulillah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Aku charger HP.
3: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa?
5: Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo Beb, tumben pagi-pagi telepon, pasti ada gosip baru ya?
1: Tahu aja kamu, Nel, kamu pasti kaget deh dengar gosip ini.
0: Gosip apa sih? Bikin penasaran deh.
1: Itu si Jihan yang punya utang sama kamu.
0: Emang dia kenapa?
1: Ya sebenarnya sih bukan gosip ya, tapi ini fakta yang aku dapatkan dari sumber terpercaya.
0: Ah lama, bikin penasaran aja deh.
1: Ya udah, nanti bakal aku ceritain semuanya. Tapi kita ketemu yuk di kafe biasa ya, jam 11, sekalian makan siang.
0: Ya bilang aja kamu mau ditraktir makan siang. Kebiasaan ya si baby, katanya jam 11. Udah lewat 15 menit belum ada juga.
2: Hai, udah lama ya?
0: Udah dari tahun kemarin tahu. Aku hampir aja nih lengket sama kursi.
2: Aku tadi kejebak macet, makanya telat deh. Kamu udah pesen belum?
0: Belum nih.
2: Kalau gitu kita pesen aja King Crabs Alaska. Pokoknya kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Loyat!
3: Iya mbak, mau pesan apa?
2: Saya mau pesan King Crab Alaska, minumnya ya paling enak aja deh.
3: Ini pesanannya mbak, selamat menikmati.
2: Akhirnya aku bisa juga makan King Crab Alaska, makan yuk Nel. Enak loh ini.
0: Tapi kan Beb, katanya kamu punya gosip tentang Jihan.
2: Iya, aku hampir lupa. Kamu tahu gak Nel? Si Jihan-Jihan itu, dia berangkat umroh loh.
0: Apa? Jihan berangkat umroh?
2: Tuh kan, kamu pasti kaget. Dia bisa berangkat umroh tapi gak bisa bayar utang ke kamu. Kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh, biar dibilang kaum sosialita.
0: Ih, aku iri banget deh sama dia.
2: Ngapain iri sama dia? Kamu lebih kaya dari dia. Buktinya, kamu minjemin dia uang. Tapi dianya gak tahu diri, gak bayar utang, malah berangkat umroh. Atau jangan-jangan dia pakai jasa umroh yang bisa dicicil itu.
0: Bikin selera makan aku hilang aja deh.
2: Udah, makan aja, enak loh ini. Halo? Oh iya bos, saya segera ke kantor.
0: Kamu harus balik?
2: Ini bos aku telepon, katanya harus ada berkas yang harus aku urus gitu deh. Biasa, sekretaris kesayangan.
0: Ya udah, pergi sana.
2: Kamu bayarin ya.
0: Iya, gampang. Mas, minta bilnya.
3: Ini mbak, semuanya 4.500.000.
0: Hah? Mas gak salah hitung kan?
3: Sudah benar kok mbak. Kepiting Alaskanya itu 3.500.000. Ditambah minuman tadi masing-masing 500.000.
0: Dasar si baby, aku dikerjain sama dia. Bilang aja dia mau makan tapi gak ada uang. Kere, tapi gayanya sosialita.
3: Gimana mbak, mau dibayar sekarang?
0: Bentar ya, 5 menit lagi baru saya bayar.
3: Oh ya deh mbak, nanti mbak bisa panggil saya atau bisa langsung ke kasir ya.
0: Gimana aku bisa bayar? Uangku cuma tinggal 500.000. Aku pikir makanannya murah, ternyata malah semahal itu. Nila, so jadi orang kaya, jadinya gini deh dikerjain baby. Kayaknya aku gak punya pilihan lain deh, aku pakai pinjol aja deh. Terserah deh, mau pinjol kek, apa kek, yang penting bisa bayar makanan mahal ini. Daripada aku diviralin, nanti malah popularitasku sebagai kaum sosialita hancur lagi. Oh no, 4 juta hanya untuk makan satu kali. Tapi ya udah deh.
2: Nel, aku lagi butuh uang nih. Kamu bisa bantu kan?
0: Emang untuk apaan?
2: Aku kena masalah di kantor. Jadi aku harus gantiin kerugian kantor 200 juta Nel. Tapi aku cuma punya uang 190 juta. Kurangnya 10 juta lagi. Kamu bisa bantu kan?
0: Kalau aku bilang aku gak ada uang, si baby pasti curiga kalau aku bukan orang kaya. Nanti dia gak mau lagi temenan sama aku. Dan mungkin aku akan jadi bahan ejekannya nanti.
2: Mel, Mela, jadi enggak, ngamen aja, aku butuh banget tahu. Aku lagi gak pegang uang nih, tapi aku coba WA papaku ya. Paling 5 menitan udah ditransfer, tapi 10 juta aja ya.
4: Ya udah, nanti uangnya kamu transfer aja ke rekening aku ya. Aku pamit ya. Akhirnya 10 juta masuk ke rekening aku. Ini enaknya temenan sama anak orang kaya. Gampang banget dibohongin. Dia gak tahu aja uangnya aku pakai buat bayar pinjol. Tapi kenapa tadi aku gak bilang aja 50 juta gitu ya, biar utang-utangku lunas. Nasib. Andai aja aku beneran jadi sekretaris, bukan OB, pasti uangku banyak.
5: Beb, uangnya udah masuk ya 10 juta.
4: Iya udah Nel, makasih ya. Nanti kapan-kapan deh aku ganti.
5: Ya diingat ya, itu kan jajan aku sehari.
4: Kamu kan bisa minta lagi sama papa kamu yang 7

0: Hai Jihan,
1: eh Nela, apa kabar?
0: Baik, tapi apa? Maaf ya, utangku belum bisa aku bayar.
1: Oh itu, santai, gak apa-apa kok. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, baru kamu bayar.
0: Makasih ya, aku jadi gak enak sama kamu.
1: Oh iya, kamu baru pulang umroh ya? Alhamdulillah, ya mungkin sudah panggilannya.
0: Aku tuh iri deh sama kamu. Usaha kamu lancar, bisa pergi umroh lagi.
2: Eh Jihan, bayar dong utang kamu.
1: Heran ya, utang gak bisa dibayar malah bisa berangkat umroh.
2: Eh, di mana-mana tuh bayar utang dulu baru bisa umroh.
1: Ini maksudnya apa ya? Aku punya utang. Sama siapa?
2: Alah, nyamper pura deh.
0: Baby, udah dong, jangan marah-marah sama Jihan. Kasihan dia.
2: Tuh Jihan, lihat sendiri kan? Bahkan Nela masih aja ngebela kamu.
0: Udah, malu tahu diliatin orang-orang. Mana ada yang ngerekam lagi?
2: Biarin aja, Nel. Biar netizen Indonesia tahu. Jihan yang sok kaya sampai bisa berangkat umroh ternyata punya utang yang gak mau dibayar.
1: Baby, kayaknya kamu salah orang deh. Aku gak pernah punya utang.
2: Wah, parah nih orang. Nel, kamu jangan diam aja dong. Aku kayak gini biar si Jihan bayar utangnya ke kamu.
1: Aduh, bentar deh. Aku minjam uang ke Nela gitu.
2: Iya kan? Makanya, bayar dong.
1: Ini kayaknya salah paham deh. Bukan aku yang minjam uang ke Nela, tapi sebaliknya, Nela yang minjam uang ke aku dan sampai sekarang juga belum dibayar. Aku sampai detik ini gak nagih utang aku ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending kamu bayar deh utang kamu sekarang.
0: Jihan, maaf, tapi aku belum ada uang.
2: Jadi bener, Nel. Kamu yang minjem uangnya ke Jihan. Tapi kamu bilang...
3: Kamu Nela, kan?
0: Iya. Ada apa ya?
2: Kamu kan pelayan di restoran King Crab itu, kan?
3: Bener, Mbak. Tapi saya sudah nggak kerja di sana lagi.
0: Terus, apa hubungannya dengan saya?
3: Saya sekarang adalah debt collector. Jadi saya ditugaskan untuk menagih utang ke Mbak Nela totalnya 20 juta.
2: Nel, kamu serius punya utang sebanyak itu? Berarti kamu bukan orang kaya dong.
0: Aku terpaksa minjem di pinjol. Dan itu gara-gara kamu tahu.
2: Kok gara-gara aku sih?
0: Ya iyalah. Coba kamu ingat waktu kita makan di kafe. Kamu cuma numpang aja kan. Mau makan enak giliran bayar malah pergi. Dan aku juga terpaksa minjam uang 10 juta ke pinjol. Gara-gara ngebantuin kamu tahu, baby.
3: Jadi ini Mbak Baby Bianca?
0: Iya, namanya Baby Bianca.
3: Mbak yang OB itu kan?
0: OB? Baby ini sekretaris di perusahaan besar, bukan OB.
3: Saya nggak salah lagi. Ini Mbak Baby Bianca yang OB itu. Pinjaman kamu juga udah banyak loh, Mbak. Hampir 30 juta. Kapan nih dibayar?
0: Nanti lah, Mas. Saya belum ada uang. Jadi selama ini kamu tuh cuma OB?
2: Ya, walaupun aku OB, tapi aku punya kerja. Daripada kamu, nganggur nggak jelas. Katanya anak orang kaya, malah kere.
0: Kamu ya?
3: Kalian
0: jangan berantem di sini dong. Malu.
3: Pokoknya saya nggak mau tahu ya, secepatnya kalian berdua harus bayar utang kalian. Kalau tidak, saya akan meneror kalian.

beli bawang, gak taunya dicolong orang. Jangan kamu sering berutang, nanti hidup jadi gak tenang. Demikian mini drama Lingkaran Utang, produksi RRI Ternate. Sampai jumpa.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
2: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
3: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
4: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: secepatnya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di

Narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Terus terbak, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman.

Ya, teman-teman Radio masih barengan sama Erna ya. Dan Erna juga mau informasikan buat kamu teman-teman Radio ya, update kondisi udara dan perkiraan cuaca di kota Pontianak hari ini. Berdasarkan data dari IKR teman-teman Radio, kualitas udara Pontianak hari ini sempat berada di angka 287 ya, dengan kategori sangat tidak sehat nih pada siang tadi ya. Sementara kalau prediksi dari BMKG ini juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan perubahan kondisi cuaca yang berpotensi terjadi di wilayah Pontianak. Jadi buat teman Predo juga nih, harus tetap jaga kesehatan ya, perhatikan kondisi udara sebelum beraktivitas di luar ruangan. Dan kamu juga boleh cek lagi teman Predo informasi kualitas udara dan juga informasi dari cuaca ya di kota Pontianak melalui BMKG atau juga IKR.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lumukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya yeah, bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantor ya. Ada abis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia. Yoi. Pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yoi, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita yes. bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah,
1: bisa dikontrol gak temponya kan? Tempo-nya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja
1: kan ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian
1: alias yes. salah satu personal dari T5.
0: Betul,
1: ya.
0: Dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja.
0: Aduh.
1: Nih. Nanti kita bakal ngobrol sama Yeri. Jadi teman yes. berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget dimampir yes. ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak usah, apa-apa, gak usah, apa-apa. Usah. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, yeah, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OT ya.
0: OT
1: ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong.
0: Oh bukan,
1: salah.
0: Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo
0: asik.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya udah
1: gak usah. Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana
0: baik,
2: kabarnya
0: ya?
2: Sehat semua?
0: Luar biasa.
1: Sehat. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, eh. Oh, ini.
0: Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga. EP juga sekarang
1: sedap. Lagi proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
2: Ya.
0: Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong. Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua
0: okay.
2: Pertama kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga Marus lagi, yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Bener.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah
0: lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus oh R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: No, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting.
0: Penting.
2: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Sale ini me time-nya gue lah.
0: Iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita nggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
2: Aja.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu menutas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project gue sih, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ gitu.
0: Iya, bener-bener. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda sih. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama ya Mas Rutas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
2: Iya
0: masa remaja. Ya
1: benar-benar. Om Yerinya lupa. Om Yerinya lupa.
2: Iya. Kemakan usia.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Benar-benar.
2: Nah, yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Nah, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja. Tapi kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore? Menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawannya
2: jam segitu biasanya.
1: Oh.
2: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu atau abis lagi disputus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja kemalam tuh startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu.
0: Sepi ya gitu.
2: Mata aja.
1: Iya.
2: Tahu air mata netes.
0: Netes ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Benar.
2: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue nggak gambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu, biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak, aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya. Jadi langsung aja. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes. So jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya, Om ya.
2: Iya, benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya, itu kan cuma bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja, Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lalu lucu juga.
0: Aneh juga ya.
1: Keci. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya berasa, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Keriko gitu. Lagi akhirnya.
2: Keriko lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mal gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahaya.
0: Gitu.
2: Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio studio foto kan tapi
0: salah bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Saya jadi kafo. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak-banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 ya.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Bener. Oke.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Pop
2: folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak. Malah jadi terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya.
0: Jadi ngulik.
1: Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
1: kan. Hari ini kan
2: gue dengerin.
1: Nah iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan, asik kan om.
2: Lagu-lagunya
1: asik
2: ya.
1: Bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya,
0: betul.
2: Keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Andar Boy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
2: Oke. Serius ada mau tes nih.
0: Kita percaya.
1: Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Keringan mantan.
1: Iya.
2: Gue dengerin itu
1: semua. Bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita dengar ada hipdut gitu-gitu
2: termasuk,
0: kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas 2 N ya, Enau.
1: Oh,
2: itu dengerin.
1: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Yeah. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak perunggu gue dengerin.
1: Wah, gitu. Gila. Berarti lu tuh masih masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Ya pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus kadang-kadang di sana gue lakuin, kadang-kadang gue langsung cari gitu kadang-kadang gitu.
1: Oh berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: di Winem
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Oh, kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow. Oke.
1: Tapi gue penasaran sih nih. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali om ya.
2: Boleh.
0: Kita dengerin dulu
1: gitu.
0: Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih ya, Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berdas pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berdas pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris Eren.
1: Faris Eren. Ya.
2: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana, Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan tapi ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi sampai mobilnya aja tuh
1: meledak. Meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan. jangan.
0: Benar.
1: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Ya, pertanyaan nih ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Halo Lara. Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Oh. Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya,
2: benar. Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau
1: di dunia
0: musik?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang, menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal. Nah,
1: juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar gak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat,
1: Betul.
2: Kita butuh

0: bisa.
1: Sama Melayu itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
2: Oke.
0: Okay. Bener-bener.
2: Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
1: Iya, banget sih sekarang. Karena ya kita kan butuh variasi ya,
2: bener,
1: untuk
2: bener,
1: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
0: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
1: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila sama
2: Tensi.
1: Itu Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
2: Semua orang
1: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
0: Banyak fusion baru sekarang justru ya.
1: Iya benar.
0: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih, gue percaya.
1: Betul. Karena musik tuh siklus gitu, kalau nggak tahu.
0: Ada siklusnya.
2: Benar.
0: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan?
1: Iya, benar.
2: Iya sih. Iya kayak benar-benar.
1: Lagu Charlie. Sebenarnya lagunya tuh nggak, kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagunya.
2: Benar.
1: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
0: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
1: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
0: Parah mereka. Kayak mana waktu itu ya, antara Pespor atau Synchrones, akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek Justus Suherman gitu-gitu kan.
1: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Teman-teman muda nih yang milenial, Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta.
0: Benar.
1: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
0: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
2: Enggak banget lu.
1: Iya, karena musik itu enggak ada yang jelek menurut gue.
0: Karena
1: menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
2: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
0: Pasti.
1: Iya betul.
0: Akan menemukan masanya kembali.
1: Benar. Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
0: Benar.
1: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
0: Bisa. Oke.
2: Oke. Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti atau apa?
1: Udah ada di YouTube
2: ya. Bisa ditonton juga berarti
1: yang,
2: Om ya.
1: AI sih video klipnya.
2: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
1: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya, kenapa ini meledak nyambung enggak ya?
0: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Oh ya, bingung kita harus mengerti ya.
2: Benar.
0: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
1: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
0: Penting tuh. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
1: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
0: Di langit musik ya, di langit musik.
1: Iya.
0: Gila, zaman kapan?
2: Ya Allah, tua.

0: gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
1: Terima kasih Nyeri, ya.
0: Seru-seruan bareng sama teman-teman kita. Ya. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan kita nanti
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
0: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri Tifa.
0: Oke. Okay. Bye-bye.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, welcome back 101.9 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti, yang bakal nemenin ruang dengar kamu, teman Pro 2, di ronda ruang obrolan Pro 2 di malam hari ini. Kita bakal ngobrol, ada satu tema yang unik banget menurut aku. Mungkin udah pada lihat di flyer kita, muda berbudaya dan sadar hukum, langkah kolaboratif Maharatu Foundation dan juga Borneo Legal Club. Mungkin buat teman-teman yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sampai di jam 9 malam nanti kita bakal ngobrol sama teman-teman dari Maharatu Foundation. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Wih, ada 3 orang yang biasanya kita ngobrol berdua sendiri, dan kali ini kita kedatangan teman-teman baru nih. Mungkin wajahnya udah sangat-sangat familiar di media sosial, teman-teman juga mungkin banyak yang berteman juga. Ada Faris, ada Raul, dan juga ada Siva nih di malam hari ini. Apa kabarnya nih?
1: Baik,
0: baik Siva ya. Kalau Raul?
2: Alhamdulillah sehat, biasa lo baik.
0: Kalau Faris?
3: Cukup sangat baik.
0: Wih. Kalau Faris nih dilihat cuy kayak ini Ustadz Maulana deh. Oke, hari ini kita bakal ngobrol panjang kayaknya. Tapi sebelumnya aku pengen kenalan dulu, kalau Siva nih kesibukannya, kesehariannya apa sih?
1: Saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil.
0: Wih, PNS ya, pegawai negeri skema saya kalau aku ya. Di mana? Di instansi mana?
1: Instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Iya, saya Satpol.
0: Satpol PP. Keren loh, keren. Ini tuh salah satu profesi yang jarang banget wanita masuk, dan ketika wanita masuk
1: banyak.
0: Sekarang udah banyak ya. Dulu kayaknya enggak ada deh.
1: Iya. Angkatan saya banyak.
0: Angkatan Siva banyak. Kalau Raul sekarang lo lagi sibuk ngapain lo?
2: Sayanya kayaknya sibuk kuliah. Juga. Dan alhamdulillah diberi amanah untuk menjalankan sebagai eksekutif director Maharatu Foundation.
0: Wih, keren.
2: Dan juga ini adalah kayak kolaborasi nih loh, kayak ini Borneo Legal Club dari Maharatu Foundation. Jadi aku kan sebagai ketua umum di Borneo Legal Club, dan juga diberi amanah juga sama Ratu Tanaya sebagai eksekutif director. Kayak bahasa itu sama juga ketua.
0: Okay.
2: Jadi alhamdulillah diberi kesempatan juga jadi eksekutif director.
0: Iya, ngederek program-program yang bakal jalan nanti pastinya.
2: Iya, insyaallah. Dan juga dibantu dengan sekretaris bendahara, ketua bidang dan lain-lainnya juga. Jadi kalau emang seandainya gak ada mereka pun, aku bisa apa gitu loh.
0: Okay.
2: Aku sama-sama kayak merangkul mereka. Tapi sama-sama lah kita menjalaninya. Seperti itu.
0: Keren. Kalau Faris sekarang kesibukannya apa, Faris?
3: Kalau untuk saya sendiri, Bang, kesibukannya sekarang itu mengejar deadline tugas.
0: Lagi tugas kuliah berarti?
3: Iya.
0: Di mana, Faris?
3: Di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
0: IAIN.
3: Iya, betul. Nah, kebetulan juga saya di BLC itu sebagai Ketua Bidang Kaderisasi Riset dan Development. Nah, dan juga saya dapat amanah menjadi Kepala Bidang Culture dan Heritage di Maharatu Foundation.
0: Culture. Keren. Jurusan apa sih, Faris?
3: Saya jurusan Hukum Keluarga Islam, Bang.
0: Hukum Keluarga Islam. Makanya join ke Borneo Legal Club ya.
3: Betul.
0: Wis, keren. Zaman aku kuliah dulu ya, aku tuh paling malas ikut kayak komunitas-komunitas atau organisasi, dan dampaknya tuh terasa sekarang gitu. Nyesal sih sebenarnya. Tapi kawan-kawan hari ini adalah orang-orang yang keren, memotivasi kawan-kawan yang lain yang mendengarkan di malam hari ini untuk gabung ke organisasi. Keren. Aku pengen tanya, Maharatu Foundation tuh apa sebenarnya? Mungkin banyak teman-teman yang dengarkan juga belum tahu nih gitu.
2: Oke. Jadi apa sih sebenarnya dari Maharatu Foundation? Jadi organisasi dan komunitas dari di bawah Yayasan Sekolah Budaya Puak Melayu Maharatu, yang difounderkan oleh Ratu Tanaya Ahmad. Jadi bergeraknya kita ini di bidang kebudayaan dan juga bidang kemanusiaan dan juga tentang kependidikan. Nah, jadi kita lihat ya, emang dari segi dari Kota Pontianak juga banyak sekali yang sekiranya itu bidang pendidikan itu masih banyak yang kurang. Kemudian dari bidang kebudayaannya juga, dan kemudian dari kemanusiaannya. Nah, itu yang menjadi kayak PR bagi kami. PR yang telah kami lama, yang kami pendam, akan tapi inilah adanya kami gitu loh. Adanya pergerakan kami untuk mensejahterakan mereka bersama dan mensejahterakan Pontianak dan apa yang dikelilingi dari kita, khususnya Pontianak ya. Tapi bergeraknya kita itu di skala nasional. Insya Allah, dan kita mulainya itu dari daerah pertama kali yang kita injakan itu ke Pontianak. Tapi dengan berjalannya waktu, step by step kita akan membersamakan juga di daerah Kuburaya ataupun daerah-daerah di Kalimantan Barat, bahkan juga di cita-citanya dan keinginan dan niatannya dari Ratu Tanaya, itu kita mau berada di luar Sumatera, kayak di Kepulauan Riau ataupun berada di Batam. Dan insya Allah pelan-pelan lah kita mulainya, karena ini juga angkatan pertama. Dan juga insya Allah kita butuh selalu support dari masyarakat dan juga amanah yang kita embankan, seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Berarti kolaborasi, gebrakan-gebrakan yang menarik dari anak-anak muda ya, gitu.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Kalau Faris dan Siva, kenapa pengen join gitu? Apa alasannya?
1: Saat saya di
2: Bujang Dara.
1: Saya kan ikut Bujang Dara. Nah, pas di Bujang Dara tuh diajak nih sama senior saya, si Raul, dia angkatan 2025, saya 2026. Nah, dibilang Shiva ini ada organisasi di bawah pimpinan Ratu. Terus saya mikir, "Oh, Ratu Kesultanan, yakin ini rekrut saya gitu."
0: Oke.
1: Okay. saya orangnya gimana ya? Agak santai, enggak terlalu fokus organisasi, saya memang enggak tertarik dari kuliah bahkan.
0: Sama dong gitu ya. Terus.
1: Cuman saat itu ditawarin, saya merasa oh, saya bisa nyoba nih, karena cari pengalaman ya, yang pastinya lah ya, cari relasi dan ini sih biar lebih kenal gimana kehidupan kesultanan gitu.
0: Okay.
1: Iya, gimana kita bekerja sama dengan sultan-sultan gitu, dengan ratunya gitu. Saya penasaran gitu. Itu aja sih.
0: Berawal dari rasa penasaran.
2: Dan juga sebelumnya itu kan pas Anjang Sana Bujang Dara kan ada diperkenalkan kalau emang sana kita bisa berkolaborasi. Jadi dengan kolaborasi itulah kita bisa bersama. Jadi Bujang Dara pas kayaknya setiap Bujang Dara dari tahun 2025, bahkan sebelum itu sering main ke keraton. Nah, itulah kayak Ratu tuh, ayo ke anak-anak muda dari Bujang Dara, ayo kita sama-sama gerak loh buat itu, kita majukan Kota Pontianak. Sayang, amat disayangkan jika setahun kepengurusan kita gak ada banyak buat impact berlebih ataupun aware terhadap masyarakat Pontianak. Nah, itu sangat disayangkan. Kalian adalah wajah dan duta dari Kota Pontianak. Seenggaknya ayolah sama-sama kita majukan kebudayaan yang ada di Pontianak ini loh. Sayang loh kalau emang satu tahun kepengurusan gak ada apa-apanya gitu loh.
0: Bener, aku setuju lagi tuh. Kalau Faris, kenapa pengen bergabung? Alasannya kenapa tuh?
4: Nah, kalau dari saya sendiri bang, nah karena saya ini suka bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Terus juga dari visi dan misinya Maharatu Foundation ini masuk gitu dengan apa yang saya inginkan. Nah jadi menurut saya nih ya, kita sebagai anak muda nih bang, anak muda ini bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi kita juga harus peduli dengan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Kita juga harus melek terhadap hukum, seperti itu. Jadi di sini selain kita bisa mendapatkan pengalaman, kita juga bisa memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat sekitar kita, terutama masyarakat yang ada di Pontianak, seperti itu, dengan kita bergabung di Maharatu Foundation.
0: Oke. Keren ya Jaya, visi misi mereka tuh kayak benar-benar memotivasi lah buat orang-orang pemalas kayak kita sih.
2: Aduh, kayaknya
0: terlalu jujur gitu ya.
2: Terlalu jujur ya.
0: Oke, nanti kita bakal sambung lagi ngobrolnya di segmen kedua. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Segmen kedua, Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Muda berbudaya dan sadar hukum. Langkah kolaboratif Maharatu Foundation dan juga Borneo Legal Club nih. Tadi di awal mungkin udah dijelaskan ya sama Raul, terus sama Fari, sama Siva juga. Aku pengen tanya, Maharatu Foundation itu tuh bergerak di bidang apa sebenarnya? Selain budaya ya, kalau budaya tadi kan udah dijelaskan di segmen pertama, dan pasarnya bakal mencakup siapa-siapa sih gitu? Silakan.
1: Siapa dulu yang mau jawab nih?
2: Silakan.
3: Baik. Jadi kita di sini bergerak di bidang kebudayaan, kemanusiaan, dan juga dari pendidikan. Jadi kita tuh ada 5 bidang. Pertama itu ada youth and development. Jadi kepemudaan dan bagaimana mereka mengimprovisasi mereka kan, developmentnya mereka. Kemudian yang kedua adalah humanitarian. Yang mana bidang ini fokusnya jika terdapat bencana ataupun yang sekira hal-hal kebakaran yang terjadi di Kota Pontianak khususnya dan di luar juga, itu kita bisa sebenarnya, itu akan masuklah kita di daerah tersebut. Kemudian apalagi ini kolaborasi antara youth and development sama humanitarian, itu kita akan memfokuskan dan juga kita akan membersamai pengabdian di daerah 3T.
0: Oke.
3: 3T yang mana kan kita pernah dengar dari pemerintah bahwasanya 3T itu daerah yang dikhususkan, diprioritaskan juga. Nah, kita lah menjadi kepanjangan dari tangan pemerintah ataupun dari para kepanjangan tangan dari orang-orang baik kan. Maka dari Maharatu Foundation lah. Dan juga sebagaimana kita kuat dari Ratu Tanaya juga mensupport kita, dan juga dari suaminya Sultan Melvin sebagai DPD ya. Nah, itu juga kita tuh harus bisa membersamai dan memperpanjang tangankan mereka gitu loh. Jadi hadirnya kita di sini tuh sebagai mensejahterakan rakyat di Kalimantan Barat. Dan ketiga itu ialah ada bidang media. Nah, bidang media inilah yang akan menjadi ujung tombaknya kita. Bagaimana kita harus bisa digitalisasi, bagaimana kita juga bisa buat video ataupun editing dan lain-lainnya. Nah, inilah dari tujuan bidang media. Yang keempat adalah research policy and innovation. Yang mana research policy and innovation, penelitian yang ada di Kota Pontianak khususnya dan juga di daerah Kalimantan Barat khususnya, mereka tuh kayak bagaimana mendigitalisasi terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kota Pontianak. Nah, contohnya apa, kayak sekiranya tuh dari perjalanan mereka itu, seperti contoh nih yang paling dekat di daerah RRI Pro 2 ini kan, kantor RRI itu ada namanya kantor pos. Nah, okay. Itu kan kayak menjadi PR ataupun menjadi kayak apa ya, yang berita hangat terbaru dari Kota Pontianak ya. Nah, bidang itulah yang akan menjadi riset penelitian mereka. Sebenarnya dari bidang itu sebenarnya dari kantor pos itu membolehkan, asalkan jangan memperubah dari sistem bangunan mereka, dan lebih bagus itu dipergunakan kayak yang dilakukan sekarang kan dari pemerintah Kota Pontianak dan lain-lainnya kan. Nah, itulah yang akan menjadi PR-nya mereka, dan juga digitalisasi terhadap peninggalan sejarah. Nah, itulah yang ketugas mereka, bagaimana peninggalan itu enggak kemakan oleh zaman dan anak muda lebih aware, itulah kayak tugasnya mereka. Dan terakhir ialah ada bidang culture and heritage, budaya dan sejarawan. Nah, inilah bidangnya dari Paris, bagaimana sejarah yang ada di Kota Pontianak harus tetap terjaga. Contohnya misalnya kayak dari Bujang, mereka bisa berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan juga dari bidang apa Paris? Kalau dari bidangnya teh yang culture and heritage, sorry.
1: Kolaborasinya
3: kolaborasi
1: bidang pendidikan.
3: Nah, okay. Pendidikan kebudayaan juga. Termasuklah dari Bujang Dare. Oh. Nah, Bujang Dare kan sebagai duta wisata dan pariwisata yang kebudayaan yang di Kota Pontianak. Nah, dari bidang Faris lah yang harus memanage sama-sama menjaga keseimbangan kolaborasi kebudayaan yang ada di Kota Pontianak.
0: Oke. Okay. Program apa Paris yang udah Paris kira-kira aku pengen rancang ini nih gitu.
1: Nah, untuk gambaran yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat insyaallah, seperti kita akan melakukan riset. Pertama kita riset, kita akan mendokumentasikan peninggalan atau kebudayaan, baik itu benda atau non benda yang ada khususnya di Pontianak, dan khususnya lagi yang ada di Keraton Kaderia. Okay. Keraton Pontianak. Nah, dan juga dalam kedepannya insyaallah kita akan juga melaksanakan kegiatan di suatu tempat. Kita akan mengundang teman-teman dari berbagai macam alma mater, kita satukan di satu forum. Nah, di situ akan menariknya kita akan membahas, kita akan berdiskusi, kita akan
3: mengulik kebudayaan
1: yang ada di Pontianak khususnya dan lebih luasnya di Kalimantan Barat seperti itu Bang. Jadi kita tidak hanya fokus pada satu alma mater, tapi kita akan merangkul semuanya. Dan di sini bukan hanya kebudayaan-kebudayaan dari Melayu atau Bugis, kita juga cakupannya luas ya. Cakupan kita juga luas. Dari Chinese Tionghoa, juga bisa Tionghoa, ya kebudayaan Tionghoa juga, Madura juga. Jadi luas cakupannya, bukan hanya yang ada di Pontianak. Seperti mana yang tadi disebutkan oleh Bang Raul, kita juga luas gitu.
3: Jadi sama semua itu kita rangkul, gitu
1: kita rangkul.
3: Kita nggak memandang ini loh Melayu enggak, tapi semuanya itu kita betul-betul rangkul gitu loh. Jadi emang kita menjaga kebudayaan kulturisasi yang ada di Kalimantan Barat khususnya ya. Apalagi kita terkenal dengan namanya Tidayu, Tionghoa, Dayak dan Melayu.
1: Benar.
3: Ini yang harus kita jaga dan lestarikan. Nah itulah bidang dari Faris yang akan berkolaborasi dengan bidang research and development.
0: Kalau siapa tadi bidang apa sih Pak?
2: Saya sekretariat.
0: Sulit enggak tuh merangkum program dari teman-teman gitu?
2: Enggak sulit sih, cuman saya memang harus pilih-pilih lagi ini program mereka, karena program mereka itu mengikuti zamannya. Contohnya kayak kemarin udah dilaksanakan program bagi masker ya. Nah, itu kan kita bagi tuh di saat CFD. Udah di CFD udah lumayan reda asapnya. Tapi setelah itu enggak lama balik lagi. Nah, itu tuh yang harus disesuaikan kalau jadi sekretaris kan, harus sesuaikan bagaimana keadaan ini untuk menjalankan program tersebut gitu. Jadi program mereka ini semuanya bagus, apalagi kan memang Ratu juga support, cuman ya itu lagi merampungnya harus sesuaikan dengan apa keadaan.
0: Sulit ya ngatur time schedule-nya ya.
3: Betul. Apalagi kan sebenarnya ya dengan berbagi masker ini kan kayak kita tuh harus menjaga kesehatan. Dengan berbagi masker lah. Kemarin alhamdulillah finish kita tuh 8.000 masker kita bagikan. Nah, ini insyaallah soon yang kedua itu akan kita bagiin ke sekolah. Nah, jadi ibarat mereka memang keadaan memang ya udah mereda ya, tapi tetap harus stay health, jaga kesehatan, stay care. Nah juga ibarat nih loh, walaupun gerakan kita kecil ya, semoga bermanfaat bagi mereka. Agar apa? Agar mereka selalu senantiasa di masa normal itu, mungkin ya dengan adanya masker kita sekarang itu bisa menyebabkan mereka sehat untuk belajar ke depannya setelah reda dari kabut asap ini, karhutla gitu loh.
2: Bahkan Ratu sempat buat posko khusus yang terdampak asap di beberapa daerah Kalimantan Barat yang terpencil ya. Cuman saat itu nggak jadi.
3: Itu kemarin juga ada beberapa pos yang dibuat kayak dari Sultan Kesultanan itu buat ini posko bantuan air kesehatan.
2: Iya, air kesehatan.
3: Jadi mana di Pontianak memang banyak sulit air ya.
0: Air bersih lah.
3: Air bersih, apalagi kemarin kan air asin banget kan. Udah asin kelat kan. Nah, ibarat itu loh, kita aware loh terhadap masyarakat. Jadi bidangnya humanitarian dan di kesekretariatan dari keraton keraton Kedaria. Nah, itulah mereka berbagi air dan juga berbagi masker.
2: Enggak hanya budaya ya.
3: Jadi tetap kita tuh tetap merangkum dari kebudayaan, kemanusiaan dan juga dari kependidikan, karena itu yang lebih penting loh, Bang.
0: Garis besarnya berarti bergerak di bidang sosial
3: gitu. Iya, betul.
1: Jadi bukan hanya fokusnya untuk melestarikan budaya, tapi juga kita berempati dengan apa yang terjadi pada masyarakat di sekitar kita.
2: Iya, betul. Indis ekonomi ya.
0: Indis ekonomi. Nah, respon masyarakat dengan program-program yang udah kalian lakukan gimana tuh?
3: Nah, alhamdulillah dari responnya masyarakat sangat antusias ya. Apalagi kita tuh sangat menunggu dan juga support. Kita nggak butuh, sebenarnya kita butuh yang paling support, yang paling inti daripada masyarakat adalah supporting kepada kita. Kalau memang mereka support, selalu support kepada kita, maka kita akan semangat. Dan juga uang dan lain-lain itu akan berdatangan secara tak disangka-sangka jika kita berbuat kebaikan. Nah, dari kolaborasi inilah, dari Borneo Legal Club dan juga dari Maharatu Foundation, SDM kita itu sangat memadai. Nah, dari itulah kita akan bekerja sama untuk memajukan masyarakat yang ada di Kota Pontianak. Nah, setelah itu step by step kita mensejahterakan di daerah Kuburaya ataupun daerah terpencil 3T, Sanggau, bahkan di anggota kita itu bukan hanya dari Kalimantan Barat, bukan dari hanya Pontianak doang. Kayak contohnya dari Faris orang Sanggau, ada juga dari anggota kita orang Sintang, dan juga ada anggota kita juga dari yang dari perbatasan Malaysia,
0: Entikong.
3: Nah, itu kita akan kayak menjadi PR loh, bahwasanya oh kok mungkin dari stigma masyarakat nggak mungkin nih anak muda ini sampai kan. Okay. Tapi dengan adanya teman-teman kita di sana kayak di Entikong, beberapa lokasi lainnya, itu bisa insya Allah bisa kita sampaikan. Karena kita ada apa? Ada teman kita ini sana, itu pasti dan insya Allah kita usahakan kita sampai di sana. Dan juga kita membantu masyarakat dan pengabdian di negeri ini seperti itu.
0: Bergerak di bidang sosial.
3: Iya, sosial.
0: Oke, nah program bagi masker udah. Tadi pengen bergerak di pendidikan juga, bagi-bagi masker ke sekolah gitu. Ketika Karhut lah udah kelar, mudah-mudahan cepat kelar ya. Ini awalnya orang-orang yang bakar fuck lah.
3: Kayaknya perlu di tit enggak ya kira-kira ya,
0: nanti di bip ya. saking kesalnya gitu kan. Program yang bakal kalian lakukan ketika Karhut lah udah selesai apa tuh? Apalagi tuh program, entah mungkin ya ada pariwisatanya, ada bikin gathering-gathering apa gitu.
2: Saat ini masih fokus di kemanusiaan sih. Salah satunya ada program yang ingin dijalankan tuh belajar bahasa isyarat juga. Dengan teman-teman yang yang awam ya, disabilitas dan awam dengan bahasa isyarat itu sendiri. Apalagi kemarin kan baru hari disabilitas nasional kayak gitu-gitu tuh.
0: Bener.
2: Nah itu tuh dari Maharatu Foundation-nya juga apa ya, ingin
3: melaksanakan part 2 dari selanjutnya dari acara ini.
0: Berarti udah pernah bergerak di bidang itu berarti ya. Oke.
3: Dan alhamdulillah kemarin kita sebelum bulan puasa kita kolaborasi 3 organisasi. Jadi ada Ikatan Lancang Paraben, Borneo Legal Club, dan juga salah satu Bujang Dara. Jadi dengan kayak gitu satu hari atau pokoknya satu hari atau dua hari sebelum Imlek, nah itu kita adakan acara itu. Dan alhamdulillah antusias masyarakat, dan juga kita insya Allah akan melakukan ke part keduanya. Yang mana kayak kita tuh harus aware loh terhadap pariwisata, dan di kota Pontianak ini kayak ramah disabilitas. Karena amat disayangkan, kemarin beberapa hari yang lalu saya temukan dan saya dengarkan bahwasanya ada teman-teman dari disabilitas itu terdampak pelecehan.
0: Nah,
3: ibarat kita mikir dong, seandainya keluarga kita disabilitas ya, mereka gak bisa berbicara, dilecehkan, apakah mereka kayak bisa, pasti mereka shock, nangis, dan juga kayak mereka mau teriak pun juga gak bisa kan. Makanya janganlah sampai kayak gitu. Hadirnya kita Maharatu Foundation dan Borneo Legal Club, kita tuh harus aware terhadap orang teman-teman kita. Mereka bukan kekurangan, akan tapi mereka itu spesial. Dan juga kita tuh jangan sampai merendahkan orang lain, karena Tuhan gak melihat kita dari sisi oh ini lo ganteng, ini kaya, enggak, akan tapi Tuhan itu melihat dari hati ya kita. Sebagaimana ntar dari bidangnya Paris juga, culture and heritage, sebagaimana ada disenandungkan dengan perkataan adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Jadi adat itu akan bersandarkan pada syariat, dan juga syariat itu akan bersandarkan kitabullah. Maka dari bidang Faris inilah culture and heritage, sebagaimana budaya dan peninggalan itu harus selalu senantiasa dijaga. Makanya dari culture akan kita bersama juga kita bangun kota Pontianak agar lebih berdamai dan juga senantiasa apa namanya salam ini?
2: Persahabatan.
0: Oh, sekiranya salam tempel tadi.
3: Yang apa kalau kata Pontianak bersahabat.
0: Jadi kita tuh bisa apa? Menjadikan Pontianak bersahabat.
3: Dengan adanya kita gitu loh, Maharatu Foundation Borneo Legal Club.
0: Luar biasa banyak program-program yang bakal dijalankan pastinya.
3: Pastinya, Bang.
0: Nah, kalau waktu nih dengan program banyak dijalankan, Siva kerja, terus Raul kuliah, Paris kuliah, cara bagi waktunya gimana sih?
2: Kalau kami bagi waktunya, kita tetap diskusikan dulu sih. Tetap diskusikan dulu gimana waktu yang ada senggang. Dan kalau seandainya nih misal minggu ini ada rapat kayak gitu segala macam, kita yang ada aja dulu, yang bisa aja dulu itu difokuskan. Jadi bagi juga, waktunya bagi
3: kita
2: waktunya iya, kita juga bisa diskusi lewat chat, lewat
3: online,
2: telepon. Nah, yang paling dekat saat ini adalah ziarah.
0: Ziarah
2: untuk hari ulang Jadi tahun. Ini yang akan dijalankan sama Maharatu Foundation, sama
3: Borneo Legal
2: Club juga. Borneo Legal Club juga dan
3: Keraton juga sih sebenarnya.
2: Nah, jadi kita memang satu persatu kita selesaikan dulu, enggak sekaligus setiap program
0: semuanya
2: itu
0: semuanya langsung dikelarkan gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi keteteran enggak sih kalian kalau ngejalanin program ini jalan nih gitu? Keteteran enggak sama kegiatan sehari-hari gitu?
2: Bersatu kita teguh. Enggak sih, soalnya kita saling backup. Kadang kalau ketua umumnya enggak bisa, nah diganti dengan Faris. Kadang kalau saya enggak bisa, dia gantikan gitu.
3: Okay. Berat sama dijinjing.
0: Berat sama dipikul.
3: Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi untuk saya sendiri juga kan bukan hanya sibuk di kuliah ataupun sibuk di Maharatu Foundation ataupun di BLC. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa yang alhamdulillah dapat bantuan ke Bank Sentrala dari Bank Indonesia.
0: Okay.
3: Jadi saya dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Mm-hmm. Jadi di Bank Indonesia itu juga punya komunitas yang namanya Genbi Kalbar. Jadi di situ Genbi Kalbar itu generasi baru Indonesia, Genbi, generasi baru Indonesia. Jadi di situ juga memiliki beberapa program-program yang sangat menarik. Contohnya yang sudah kami laksanakan kemarin itu adalah program GP4K. Jadi GP4K itu program peduli perbatasan, pedalaman, kepulauan gitu. Jadi kami kemarin tuh renovasi sekolah seperti itu.
0: Asik, keren sih.
3: Di daerah Tanjung Saleh kemarin.
0: Tanjung Saleh.
3: Iya, Tanjung Saleh.
0: Berkah ya, Caya, Paris nih Caya. Keren. Salut aku. Kalau untuk anggotanya sendiri Maharatu Foundation sekarang ada berapa tuh?
3: Untuk sekarang
4: yang sekarang itu kita di tim inti ada 15-16 orang.
0: 15-16
4: ya, calon okay. Anggota sendiri kita itu ada 27 orang.
0: Oke, okay, ramai berarti ya.
4: Ramai insya Allah.
0: Dan untuk divisi-divisinya selain yang datang ini ada apa-apa aja tuh?
4: Yang sekarang?
0: Enggak, yang selain yang datang ini ada divisi apa lagi?
4: Yang tadi disebutkan. Oh, yang tadi saya sebutkan 5. Dari bidang Youth and Development, Humanitarian, Research in Policy Innovation, kemudian ada bidang Media, dan yang terakhir ada Culture and Heritage.
0: Okay. Culture Heritage, keren sih Paris jujur
2: culture
0: main
2: banget,
0: dia.
2: Culture banget ya.
4: Jadi insya Allah pilihan sebagai ketua bidang itu enggak kaleng-kaleng sebenarnya, Bang. Jadi kayak aku tuh harus mencari orang-orang kompeten dan juga mencari orang yang bisa komitmen.
0: Okay.
4: Jadi takut dong kalau salah pilih, salah langkah. Yang mana kepengurusan ini bisa 1 tahun, 2 tahun ke depan kan.
0: Okay.
4: Jadi semoga dengan pilihan dan amanah yang bisa dijalani kan, insya Allah tuh bagaimana ke depannya tuh pelan-pelan kita jalani. Ya sebagaimana kata Paris, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.
0: Berat sama dipikul.
3: Ringan sama dijinjing.
4: Oh alah, begitu. Jadi gini,
3: terbalik-balik ya.
4: Jadi insya Allah orang yang kupilih sekarang itu insya Allah orang-orang kompeten semua. Yang bisa memegang janji mereka dan juga bisa memegang komitmen. Jadi sebagaimana kayak insya Allah pasti sedikit demi banyaknya kita akan berkembang. Jadi dengan niat yang baik, niat yang tulus, dan juga insya Allah kita bisa bersama bangun Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Indonesia menjadi generasi emas 2045 yang bisa
0: amin,
4: membanggakan kita semua.
0: Amin. Oke.
4: Yang mana segini terakhir. Jadi pemimpin pemuda masa kini ialah pemimpin masa depan.
0: Okay.
4: Sebagaimana perkataan itu Syubhanul Yom Rijal Gaud.
3: Jadi pemuda ini juga kan frontliner gitu kan. Pemimpin di masa depan. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang.
0: Oke. Apa sih, Pak?
2: Beri saya satu pemuda.
0: Ya enggak sih? 10 ayo.
2: 10 pemuda.
3: Maka
2: akan aku guncangkan dunia.
3: Jadi sepenting itu peran pemuda.
0: Oke.
2: Sepenting itu sih.
0: Kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di segmen ketiga. Seru nih obrolannya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari Maharatu Foundation dan juga Borneo Legal Club. Kita udah ngobrol panjang, jadi buat teman-teman yang belum menyaksikan ini, silakan saksikan di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak dimanapun dan juga kapanpun. Terakhir nih, sebelum kita tutup segmen gitu, closing statement lah dengan tema pembahasan kita di malam hari ini, terus dengan program-program yang bakal dijalani sama teman-teman Maharatu Foundation. Silakan, dari siapa dulu nih?
1: Dari Paris.
0: Ah, Paris. Oh, oke, silakan Paris.
1: Oke. Jadi di sini kita Maharatu Foundation dan Borneo Legal Club kolaborasi. Jadi di sini Maharatu Foundation itu fokusnya untuk melestarikan kebudayaan. Nah, Borneo Legal Club ini bagaimana bisa membawa anak-anak muda ini melek terhadap hukum. Jadi ibaratnya kita ini bukan hanya sadar akan kebudayaan kita, tapi juga kita bisa menghargai kreativitas dari orang lain. Seperti kita tidak melanggar hak cipta punya orang lain dan lain sebagainya. Dan juga kita sebagai anak muda harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan, seperti itu.
0: Oke, silakan Raul. Siva, silakan.
2: Closing statement ya. Maharatu Foundation ini unik banget sebenarnya, karena baru kali ini saya ikut organisasi dan foundernya itu benar-benar turun langsung, Bang. Jadi setiap rapat, setiap kegiatan apapun itu, foundernya tetap ikut. Okay. Ratu tetap ikut, mengasih saran, ngasih apa?
1: Motivasi.
2: Dukungan, motivasi dan lain-lain, segala macam program kita digenahkan lagi. Misal ada idenya, dia kembangkan lagi, jalaninnya di mana. Jadi menurut saya Maharatu Foundation ini salah satu organisasi yang cukup worth it lah untuk dijalanin sekarang, karena dia benar-benar memikirkan program kedepannya bagaimana kebudayaan dijalankan di Pontianak, gimana kemanusiaan ini bisa saling peduli kayak gitu, dengan bahu membahu.
1: Alhamdulillah kan bidang apa setiap program kita di ACC semua.
2: Iya, di ACC semua, dan dipikirkan juga gimana menjalankannya, schedule-nya, RAB-nya dan lain-lain itu dikasih tahu sama ratunya sendiri. Okay. Gitu. Jadi benar-benar foundernya ini bukan yang melepaskan plek gitu ke ketuanya, anda dia juga ikut andil, jadi merasa kayak dirangkul banget, diperhatikan banget di dalam yayasan ini. Jadi merasa menjalankannya itu ya tadi enggak keteteran, enggak apa, karena enjoy sendiri. Foundernya juga ikut turun tangan, enjoy. Jadinya
0: kalau enjoy tangannya gini, enjoy.
1: Dan juga kita dapat fasilitas juga kan.
2: Oh iya.
0: Nah, kalau Raul, apa closing statement-nya?
3: Jadi untuk teman-teman daerah Pontianak dan juga daerah Kalimantan Barat dan nasional ini, baik, kita telah menyediakan wadah yang mana ada Borneo Legal Club dan juga dari Maharatu Foundation di bawah Keraton Kadaria dan juga di bawah Kesultanan, dan juga kita tuh di bawah yayasan juga dari Yayasan Puak Budaya Melayu Maharatu. Jadi kita kalau emang di Borneo Legal Club, kita di bawah naungan PKBH YAIN Pontianak, yang mana ini kita sama-sama udah kayak terlisensi hukum dan juga tercatat di badan negara kan, kita juga karena ada SK notaris dan lain-lainnya. Jadi kita tuh bukan organisasi yang abal-abalan, yang kayak organisasi yang mungkin orang bilang hanya sebatas organisasi apa yang gak legal, apa
2: angin,
3: yang apa, organisasi
0: bodong
3: yang
0: lah.
3: Bodong. Nah, yang mana itu. Kita ada SK-nya juga dan juga kita dilantikin juga kok. Jadi untuk teman-teman jangan ragu loh untuk join ke kita, karena semua benefit dan juga semua fasilitas dan juga semua keilmuan, pengalaman itu kita insya Allah kita ciptakan di sini. Dan juga I don't say I can, but I will try. I will try it to better. Jadi aku nggak bisa nggak aku bilang aku bisa kok, aku bisa, tapi insya Allah aku usahakan. Yang mana sebagaimana kayak satu kata yang buat aku motivasi, himmatur rijal tahdimul jibal. Jadi semangatnya seorang laki-laki itu bisa meruntuhkan gunung. Jadi dengan meruntuhkan gunung keegoan, meruntuhkan gunung yang kemalasan dan lain-lain itu, insya Allah dengan semangatnya aku dan disupport juga teman-teman dan juga disupport dengan keluarga aku dan alhamdulillah Ratu Tanaya dan juga sebagai pembina Borneo Legal Club, aku semua alhamdulillah support. Dan juga dengan kepercayaan inilah, dengan wadah inilah, dan juga dengan apa super inilah yang insya Allah bisa akan aku usahakan agar kita sama-sama jadi lebih baik untuk kita semua dan untuk Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, untuk Indonesia semuanya. Amin ya rabbal
0: alamin. Amin. Mudah-mudahan Indonesia tetap jadi Indonesia emas, enggak cemas ya.
3: Amin.
0: Oke, okay, thank you buat teman-teman Maharatu Foundation. Salam untuk siapa tadi?
2: Ratu Tanaya.
0: Ratu
2: Kesultanan, iya.
0: Pokoknya kalau ada program-program apapun pengen ngobrol lagi, silakan. Jadi kita bakal ajak teman-teman Maharatu Foundation untuk ngobrol-ngobrol bareng lagi nih. Thank you buat teman-teman dan yang mendengarkan serta yang menonton live ini di channel RRI Pro 2 Pontianak. Bisa kamu saksikan dimanapun dan juga kapanpun, karena setelah ini bakal ada Nopal yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you.
2: Sama-sama, Bang Nopal. Terima kasih ya atas sharingnya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block. Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini

Sunset Pony dengan akankah dia di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti, yang bakal nemenin ruang dengar kamu teman Pro 2. Yang pengen curhat langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di Pro 2 PNK dan juga aplikasi RRI Digital. Seru banget pokoknya, kita bakal ngobrol seputar hal-hal yang mungkin pernah kamu alamin, terutama di dunia-dunia percintaan gitu ya. Kalau di malam apa ya, hari Sabtu malam Minggu, malam Senin kemarin kita ngobrol, jangan pernah menyimpan seseorang di dalam parfum, tempat, ataupun di lagu gitu ya. Di malam hari ini kita bakal ngebahas tentang ketika kita udah tidak bersama orang itu, tapi kita ketemu sama orang itu dan orang itu udah bersama pilihannya. Lucu sih teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman ataupun yang relate dengan obrolan kita di malam hari ini, langsung aja ke 08 1157 01018, via telepon, via WhatsApp, pokoknya kita terima semuanya. Pengen cerita, siapa tahu di rumahnya sendirian, di kosnya sendirian, di kontrakan sendirian, jangan sampai kamu tuh terjerumus ataupun lari ke hal-hal yang negatif. Kamu langsung aja tuh curhat ke kita gitu. Pokoknya bakal panjang banget obrolan kita di malam hari ini, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini ada satu lagu baru dari musisi dari Jakarta kalau gak salah, namanya tuh Alea Segap. Jadi dia tuh seolah-olah ngebawa kita untuk mendengarkan satu tulisan yang dirangkai ke dalam sebuah lagu tentang betapa sulitnya untuk move on dan selalu bertanya-tanya, gimana sih kabar orang yang mungkin dulu pernah bahagia sama aku. Di sisa Leh, apa kabarmu?

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
1: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Nah, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya. Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh, eh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti enggak bakal bangkrut nih. Macam gini ya, sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Kamu tahu gak sih teman Pro 2? Ada satu tarian yang selalu bikin kita terngiang-ngiang. Namanya Tari Jepin Pontianak. Tarian ini adalah tarian khas dari kota Katulistiwa. Bahkan, tarian ini menjadi tarian wajib ketika kota Pontianak berulang tahun, yaitu setiap tanggal 23 Oktober. Selain alunan musik dan gerakannya yang unik, tarian ini juga pernah memecah rekor muri loh teman Pro 2. Pada tahun 2024 yang lalu, ada 33.074 penari yang membentang sepanjang 4,4 km Jalan Ahmad Yani untuk merayakan hari jadi kota Pontianak. Gimana? Menarik bukan? Yuk kita sama-sama menjaga tradisi budaya kita agar gak hilang di telan zaman.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

teman pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Maria. Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.